Prodo Melabuh, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo dimanapun berada. Senang banget ya bersama Dova yang bertugas untuk edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 ya, hingga pukul 9 pagi nanti nih teman Prodo. Dova hadir menemani kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Dova say hello dulu untuk teman Prodo semua dimanapun berada, baik yang berada di kawasan Kota Melabuh, Nagan Raya, ACJ dan sekitarnya. Tetap selalu berhati-hati dan juga waspada di jalan raya, karena awal pagi merupakan waktu untuk berangkat kerja ya teman perdua, atau juga berangkat ke sekolah, berangkat ke kampus ya untuk yang kuliah teman perdua. Tentunya volume kendaraan juga di pusat kota terpantau padat dan juga ramai gitu ya teman perdua. Jadi diingatkan untuk tetap selalu berhati-hati dan juga waspada, terutama di kawasan perkantoran dan juga ramai pelajar ya, yang tentunya teman Prodo yang sedang di jalan raya untuk menuju sekolahnya nih teman Prodo ya. Kalau di pagi tentunya ramai sekali, tentunya di rambu-rambu lalu lintas peringatan banyak karena sekolah nih, tentunya harus pelan gitu bawa kendaraannya ya, tetap selalu berhati-hati nih teman Prodo. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman Prodo, untuk informasi cuaca di pagi ini terpantau cerah untuk kawasan Kota Melabuh dan sekitarnya. Jadi teman Prodo dapat coba update informasi BMKG, ingatkan gelombang hingga 2,25 meter di perairan barat selatan Aceh. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat khususnya nelayan di wilayah pesisir barat dan selatan Aceh untuk mewaspadai kondisi gelombang laut yang diperkirakan mencapai 2,25 meter. Informasi tersebut disampaikan Angga Yuda dari Stasiun Meteorologi BMKG Nagan Raya dalam siaran RRI Senin sore kemarin ya. Berdasarkan perkiraan BMKG, tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh berada pada kisaran 1,25 hingga 2,25 meter atau kategori sedang. Angga mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi nelayan yang akan melakukan aktivitas di laut, terutama yang menggunakan perahu-perahu berukuran kecil. Nah, selain kondisi gelombang, BMKG juga memperkirakan potensi hujan lokal di sejumlah wilayah pesisir barat dan selatan Aceh. Untuk wilayah Tapak Tuan, Aceh Singkil dan Sukamakmu, hujan lokal berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari. Sementara itu wilayah lainnya seperti Calang, Melabuh dan Sinabang umumnya diperkirakan mengalami cuaca berawan hingga berawan tebal. Di Aceh Jaya khususnya Calang dan sekitarnya, cuaca sore hingga malam diperkirakan berawan tebal. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi pada sore hari berikutnya. Sementara di Melabuh dan sekitarnya, cuaca diperkirakan berawan pada hari ini dan masih berpotensi berawan pada hari berikutnya dengan kondisi berawan tebal pada sore hari. Untuk Kepulauan Simelu ya, khususnya Sinabang dan sekitarnya, BMKG memperkirakan cuaca berawan tebal pada sore hingga malam hari, kemudian berawan pada pagi hingga siang dan kembali berawan tebal pada sore hari berikutnya. BMKG juga mencatat suhu udara di sepanjang pesisir barat dan selatan Aceh berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 72 hingga 98%. Sementara itu kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai 25 km per jam dan bertiup dari arah barat daya. BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca. Nelayan juga diminta mempertimbangkan kondisi gelombang dan cuaca sebelum melaut demi keselamatan. Informasi cuaca dan peringatan dini BMKG dapat menjadi acuan masyarakat dalam merencanakan aktivitas, terutama kegiatan yang berkaitan dengan laut dan wilayah pesisir teman Prodo. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi dan tetap semangat terus dapat ucapkan dari studio, dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Prodo Melabuh, teman terbaik kamu. Next, nanti kembali Dava akan mengupdate info-info pagi di sesi Prodo pada Selamat Pagi teman Prodo, hingga akhir nanti kebersamaan Dava pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita simak bersama milik Putri Aryani, Wake My Soul ya, dan Teh Hijau dari Tulus, lagu Walk Akhir Zaman dari Roni Perulian, siap menghibur kamu untuk di kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap bersama Prodo pada Selamat Pagi teman Prodo, stay tune.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama, kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu,

Ria Cinta Teman Perdua sudah mengantar kita ke pukul 7.24 menit informasi waktu di studio. Kamu masih mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Perdua bersama Dava yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan tetap semangat terus. Dava ucapkan untuk semuanya, semoga apapun rancangan ya atau aktivitas yang dilakukan untuk di awal pagi ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman Perdua, sebelum kita lanjut untuk dengarkan lagu-lagu hits lainnya, satu informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id, Pemkab Aceh Barat bagikan 2.225 bendera jelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membagikan 2.225 lembar bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera berlangsung Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 WIB di Jalan Gajah Mada depan kantor Bupati Aceh Barat. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel SH. Said Fadel SH mengatakan pembagian bendera merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengajak masyarakat turut menyemarakkan peringatan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih. Ia menyebutkan pemerintah daerah sebelumnya telah menyampaikan surat imbauan kepada masyarakat terkait pengibaran bendera. Pengibaran merah putih dinilai menjadi salah satu bentuk nasionalisme masyarakat dalam memperingati hari kemerdekaan. Ia mengajak seluruh masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan untuk mengikuti imbauan tersebut dengan mengibarkan bendera merah putih di depan rumah maupun tempat usaha masing-masing. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya teman Perdua yang sudah dapat susun di playlist Perdua untuk menemani ruang dengar kamu ya. Semoga lagu-lagu yang dapat pilih tentunya untuk di sepanjang pagi ini dapat menghibur semuanya, dapat memberikan semangat, energi positif ya untuk di awal pagi dalam mengawal aktivitas kerjanya ya, pastinya yang masih ngantuk ya kan. Semoga dengerin lagu ini bisa kembali bersemangat gitu loh teman Perdua ya, atau sambil ngopi dan juga ngeteh dan sarapan pagi teman Perdua, semoga mendapatkan suntikan energi yang positif ya, semangat luar biasa untuk kembali dalam aktivitasnya. Lanjut teman Perdua lewat lagu JCJ California dan Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito dan lagu Melawan Restu Mahal ini siap menghibur kamu bersama Perdua RRI Palabo. Stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: BTS now.
1: BTS teman Pro 2 dengan Come Over ya, baru saja hadir ke ruang dengar kamu di Pro 2 pada pukul 7.51 menit. Informasi waktu di studio. Terima kasih teman Pro 2 sudah tetap setia mendengarkan 90,3 FM teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 kita akan jalan-jalan ke Hiroshima ya. Dari Hiroshima, semangat kemerdekaan Indonesia untuk keberagaman. Teman Pro 2 ya, jelang hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga negara Indonesia WNI berkumpul pada acara Indonesia Day 2026. Acara Indonesia Day digelar di Seiju Central Park Tennis Court ya, Hiroshima ya, pada Minggu 9 Agustus 2026. Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Hiroshima PPI Hiroshima menginisiasi Indonesia Day 2026. Acara juga dihadiri oleh warga lokal Jepang dan komunitas internasional. Ketua PPI Hiroshima Reza Abdullah mengatakan Indonesia Day menjadi wujud semangat untuk masyarakat Indonesia di Jepang, wujud semangat persatuan dalam keberagaman. Indonesia Day menjadi ruang pertemuan lintas budaya baik dari pelajar, pekerja dan diaspora Indonesia maupun warga lokal dan komunitas internasional. Para pengunjung yang menyampaikan apresiasi atas penyelenggara Indonesia Day. Indonesia Day menghadirkan berbagai kebudayaan dari Indonesia seperti pertunjukan tari topeng, tari Bali, ya, pertunjukan angklung dan kesenian tradisional dari Lombok, Perseam, tarian dan kesenian lainnya yang dibawakan oleh pelajar dan diaspora Indonesia. Nah, pengunjung juga dapat mengikuti lomba khas Indonesia yang digelar pada HUT RI seperti makan kerupuk, balap kelereng, balap karung hingga tarik tambang. Permainan tradisional dapat diikuti oleh warga lokal dan komunitas internasional. Para diaspora Indonesia membuka tenan yang makanan Nusantara, sementara Wakai Farm menghadirkan berbagai produk sayuran Indonesia yang budidayakan di Jepang. Sebanyak 200-an kupon makanan gratis dari berbagai tenan dibagikan kepada pengunjung dan antusiasme masyarakat cukup tinggi. Pada Indonesia Day digelar upacara pengibaran bendera merah putih dengan inspektur upacara Fadlansyah Farid Hussein. Upacara bendera merupakan momen yang paling dinanti. Sementara itu, Ketua Pelaksana Indonesia Day 2026 Ben Girsang yang menyampaikan rasa bangga karena mempertemukan berbagai masyarakat dan kebudayaan, pertemuan dalam suasana yang terbuka dan saling menghargai. Menurutnya, Indonesia Day menjadi kesempatan untuk saling mengenal melalui budaya, makanan, permainan dan interaksi langsung dalam semangat saling menghormati. Indonesia Day 2026 akhirnya bukan hanya tentang membawa Indonesia ke Hiroshima. Indonesia Day 2026 menjadi jembatan untuk membangun persahabatan dengan masyarakat lain. Pengunjung larut dalam kebahagiaan di tengah keberagaman bahasa, kebangsaan dan budaya teman Pro 2. Sangat luar biasa sekali ya, bisa merayakan hari kemerdekaan di luar negeri ya teman Pro 2. Pasti antusiasnya itu berbeda gitu loh teman Pro 2, ketika kita memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luar ya, seperti makanan, mainan tradisional, kesenian ya, pastinya punya semangat sendiri ya, punya kayak excited yang luar biasa gitu ya teman Pro 2 ya. Beruntung ya teman-teman bisa merayakan Indonesia Day di luar negeri ya kan. Untuk yang tetap di tanah air mungkin bisa merasakan euforia yang sangat super luar biasa teman Pro 2. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun berada, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dava susun di playlist Pro 2. Kalau tadi sudah kita simak lagu BTS dengan Come Over, kali ini teman Pro 2 Dava hadirkan Adrian Khalif dengan 2001 kali ya, dan Sad Face Nona ada Vitamin U dari Paul Partohap siap menemani ruang dengar kamu di kesempatan pagi ini. Tetap di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan stay tune.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Porto Hub ya sudah mengudara untuk kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2 pukul 8 lewat 7 menit ya, enggak terasa Teman Pro 2 kebersamaan Dava untuk kamu tersisa lebih kurang lebih ya 52 menit lagi nih Teman Pro 2. Selanjutnya nanti kamu akan ikuti Pro 2 santai siang ya bersama rekan Tia ya Teman Pro 2 dan Sore Ceria. Nanti kamu akan ditemani oleh Meiza. Dan Teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengerin lagi lagu-lagu hits lainnya, satu informasi kembali dapat kutip dari laman rri.co.id. 6 santri MTS Ruhul Qurani Wakil Aceh Barat di Jambore Nasional 2026 Daya Ruhul Qurani ya melepas 6 santri Madrasah Tsanawiyah MTS untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas 12/2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Upacara pelepasan digelar pada Jumat 7 Agustus 2026 di halaman utama daya tersebut. Sekretaris Daya Ruhul Qurani Fazlur Rahman Army memimpin upacara sebagai pembina. Kepala MTS Ruhul Qurani Aris Munanda dan Ketua Gugus Depan Pramuka Irna Safitri turut mendampingi. Fazlur Rahman yang menyebut Jamnas bukan sekedar ajang berkumpul pramuka penggalang ya se-Indonesia, melainkan bagian dari pendidikan karakter santri. Jambore Nasional menjadi sarana pendidikan untuk membentuk watak kemandirian, keterampilan dan rasa kebangsaan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika ya. Prosesi pelepasan ditandai dengan penyematan syal dan seragam kontingen oleh Aris Munanda selaku Kamabigus ya Pramuka MTS Ruhul Qurani Ani. Dan Teman Pro 2 ya, Badan Usaha Daya Ruhul Qurani memberikan dana akomodasi ya kepada 6 peserta untuk menunjang kebutuhan selama Jamnas berlangsung. Keenam santri kelas 9 yang diberangkatkan adalah Rafael Samawa Arafi, Said Furkan Habibi, Fadilatul Muharram, Amir Siddiq, Brilian Medina Fibi Panjaitan dan dia Alicia Firman ya. Ketua Gudep Pramuka Irna Safitri berharap peserta tak hanya mengejar capaian tapi juga menyerap nilai pendidikan dari setiap kegiatan. Sebelumnya Bupati dan Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama Wakil Bupati Said Fazlan telah melepas kontingen kuartir cabang Pramuka Aceh Barat pada Senin 3 Agustus 2026 di kantor Bupati Aceh Barat. Teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat terus untuk kesempatan ini Teman Pro 2. Semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut Teman Pro 2 kali ini dapat punya BTS dengan Swim ya, dan Jangan Paksa Rindu dari Fans 17. Lagu Pink Venom, Blackpink juga akan menemani pagi kamu, dan salah satu lagu Rizky Febrian dan Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Teman Pro 2 siap menemani pagi kamu ya di Pro 2 pada selamat pagi Teman Pro 2. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Molabo di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Beb.
1: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
2: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
1: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
2: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
1: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
3: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
4: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
6: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
5: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
6: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dompet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Mantap. Tidak ada.
1: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Produa dimanapun berada, senang banget ya bersama Dava masih di Produa Sepada. Selamat pagi teman Produa, dan di Produa Sepada untuk di kesempatan ini Dava sudah gak sendiri ya teman Produa, pastinya Dava sudah ditemani oleh seorang mahasiswa yang sangat luar biasa. Ada Satya Rizky ya, mahasiswa ilmu komunikasi penyiaran Islam STAN Tengku di Runding. Kita coba sapa dulu untuk narasumber kita Satya Rizky. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi,
1: oke,
2: Bang Dava.
1: Apa kabarnya pagi hari ini?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Ini pertama, first time?
2: Udah yang kedua.
1: Udah yang kedua. Kemarin ya. Sama siapa?
2: Kemarin sama Bang Nanda.
1: Bang Nanda di Pro 2.
2: Ya, di Sore Ceria.
1: Sore Ceria ini di Sepada ya, pagi-pagi ya. Kalau pagi lebih fresh nih kayaknya ya. Kayak sayur habis baru dipetik nih kayaknya. Oke, Satya di jurusan ilmu komunikasi, berarti lagi magang di RRI ya.
2: Iya.
1: Oke, mungkin bisa disebutin teman-temannya juga nih yang udah setia foto ya. Ada siapa nih?
2: Ya, ini ada Ade.
1: Halo Ade.
2: Terus ada Cutriska.
1: Cutriska.
2: Terus ada teman-teman yang lain juga di tim siaran itu, ada Sabrina. Sama di KMB ada Pipi.
1: Ada Pipi. Ya. Ini dari Melabu semua atau ada yang dari luar Melabu nih alamatnya?
2: Kalau Tia dari Nagan Raya.
1: Dari Nagan Raya ya. Sendiri yang dari Nagan. Siapa lagi?
2: Ya.
1: Sendiri ya. Yang lainnya Melabu berarti.
2: Ada si, iya, yang Sabrina dari Biren.
1: Sabrina dari Biren. Oh, jauh banget ya. Udah melewati Banda Aceh ya kan. Tapi kuliah di UTU Melabu, keren banget ya.
2: Di STAN Melabu.
1: Oh, di STAN Melabu. Aduh, kak UTU ya. Entah sore ini Dava baru sama UTU ya. Ini Dava panggilnya Satya atau Rizky atau apa nih?
2: Satya boleh, Tia boleh.
1: Satya, Tia boleh. Banyak ya berarti pilihannya ya. Biasa kalau teman-teman panggilnya siapa?
2: Tia.
1: Oke. Okay. Tadi kan Kak Eci WA kan katanya nanti tandem sama Tia katanya kan. Dapat kira Tia penyiar itu, Kak Tia. Rupanya Tia mahasiswa STAN Tengku di Runding Melabu ilmu komunikasi ya. Pagi ini teman Pro 2, kita akan berbicara anak muda di era digital ya. Sebarkan kebaikan, rawat kerukunan. Ini penting banget nih ya. Mungkin Tia, apa yang ingin disampaikan terkait dengan anak muda era digital? Pastinya sekarang itu anak-anak muda kan erat banget ya dengan digital ya. Aktivitas sehari-hari gitu dapat mendukung segala aktivitas harian kita. Nah tentunya kadang-kadang banyak anak muda juga yang gak paham gitu tentang berdigitalisasi gitu ya. Banyak mereka menyebarkan hoax atau membuat sesuatu apa gitu ya, dan gak bertanggung jawab gitu kan. Pastinya ini sangat meresahkan sekali gitu, bisa menimbulkan perpecahan gitu, perdebatan gitu ya. Mungkin sebagai mahasiswa, menurut Tia, bagaimana cara sebarkan kebaikan dan rawat kerukunan di era digital ini?
2: Ya, kalau menurut Tia sendiri itu anak muda tuh dalam era digital ini ya, maksudnya untuk kita menyebarkan kebaikan dan merawat kerukunan di era digital itu, kita nggak harus, maksudnya jadi motivator, nggak harus kita nih harus jadi ustadz apalagi kayak gitu kan. Tapi cukup jadi netizen yang waras aja lah.
1: Iya, netizen tapi waras gitu ya.
2: Iya, jangan suka maksudnya komentar yang buruk-buruk yang bisa menimbulkan perpecahan. Kemudian juga jangan lata share berita atau informasi yang belum jelas nih kebenarannya gitu. Kemudian kalau misalnya bisa menjadi motivator, maksudnya itu lebih bagus lagi kan. Kita posting konten-konten motivasi gitu. Atau juga membuat konten-konten yang bermanfaat lah. Gitu sih.
1: Ini hal yang positif banget gitu ya. Punya wadah ya di era digital ini untuk memberikan energi yang positif tadi ya. Bener. Ke teman-teman yang lainnya gitu. Ini penting banget gitu. Ya pastinya ini sesuatu ilmu yang Tia pelajari di kampus atau bagaimana nih Tia?
2: Iya itu.
1: Itu ya salah satunya ya. Mungkin bisa lebih disebutin lebih spesifik, ada mata kuliah khusus mungkin, atau mahasiswa disarankan untuk belajar secara mandiri atau bagaimana nih?
2: Ya, kalau misalnya di kampus itu, kalau di KPI ada nanti manajemen media, kemudian ada juga etika jurnalistik itu juga termasuk. Maksudnya kan nggak
1: sembarangan ya, gitu ya.
2: Nggak sembarangan kita posting apapun di media sosial itu ada etikanya, apalagi kalau dia seorang jurnalis gitu.
1: Nggak sembarangan ngasal ngepost gitu ya. Pastinya harus harus berita sesuai fakta dan realita gitu, tidak memihak gitu ya. Pastinya ini etika dalam jurnalis ya. Pasti di sini ada mata kuliahnya gitu ya. Oke, nah pastinya tinggal diterapkan nih berarti itu ya. Nah kalau Tia melihat sendiri, bagaimana sih anak-anak muda sekarang, khususnya anak-anak muda kita ya, tentunya dalam bermedia sosial atau menggunakan ruang digital ini, apakah menurut Tia sudah secara positif atau mereka hanya sekedar say hello aja, terserah di sana mau beradu kah, mau have fun aja kah gitu, apatis gitu ya mungkin ya. Nah menurut Tia sendiri bagaimana nih generasi muda kita sekarang dalam memanfaatkan teknologi digital ini?
2: Kalau menurut Tia mungkin udah banyak juga yang maksudnya mengerti gitu ya, maksudnya dampak dari apa yang mereka ketik di media sosial tuh udah banyak juga yang ngerti, tapi juga masih tetap ada nih aja, masih ada aja oknum-oknum yang nggak berpikir ke situ ya, tidak bertanggung jawab, dia asal komentar, asal share kayak maksudnya menimbulkan perpecahan gitu kan, provokasi itu di komentar, memancing debat gitu.
1: Tia pernah gak sih lihat kayak misalkan netizen yang suka komen sana sini gitu ya? Nah kalau ketika melihat seperti itu, apa ini yang terpikirkan sama Tia? Ada gak Tia melakukan apa gitu sejauh ini?
2: Kalau Tia sih cukup kayak ini, kok dia punya banyak energi sih buat ngetik kayak gini gitu. Kenapa gak, maksudnya kalau gak suka ya udah skip aja, atau minimal tuh jangan suka. Gimana ya?
1: Suka hal-hal yang positif gitu ya? Atau suka lebay gitu? Iya. Itu jangan gitu ya?
2: Iya. Gitu.
1: Oke, tapi masih banyak yang lebay-lebay gitu kan?
2: Masih
1: banyak. Banyak ya. Nah tentunya Tia pernah gini gak? Maksudnya, aduh lebay banget sih, pernah geram gitu? Atau pernah coba mengajak teman-temannya agar tidak seperti itu gitu? Ada gak?
2: Ada juga.
1: Ya. Tapi sejauh ini biasanya Tia menggunakan ruang digital ini untuk hal seperti apa nih Tia?
2: Kalau Tia itu ya misalnya, apalagi kalau lagi magang ini kan maksudnya kan Tia ada juga video-video ini tuh buat konten pas lagi siaran tuh, nanti ya share gitu di story WhatsApp, di story Instagram gitu sih.
1: Kalau di TikTok ada nggak nih Tia?
2: Di TikTok jarang
1: ya, kebanyakan Instagram ya.
2: Iya, sama di WA.
1: Sama di WA, karena kan di sana informasi cepat banget gitu ya kan, per second detik itu sudah menyebar gitu ya kan. Dan di sana juga banyak informasi-informasi ya, bahkan juga banyak polemik-polemik gitu yang kita temui gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau misalkan Tia menemukan informasi-informasi yang mungkin menurut Tia itu apa ya, bisa dibilang itu bermanfaat atau juga itu buang-buang energi gitu ya? Pastinya ada ya. Ada. Nah Tia lebih memilih informasi-informasi seperti apa nih kalau di sosial media kayak Instagram?
2: Kalau Tia itu maksud yang sering Tia lihat lebih ke hiburan aja sih.
1: Hiburan.
2: Kemudian kalau misalnya ada info-info seputar apa kampus, kegiatan kampus gitu, atau misalnya ada mungkin ada informasi lomba-lomba gitu aja.
1: Kalau misalkan ada informasi yang gak jelas gitu ya, atau informasi-informasi yang mungkin di luar dari kepentingan Tia sendiri, ini di skip atau tetap ngebaca?
2: Kalau Tia sering Tia skip sih.
1: Skip ya, karena menurut Tia tuh gak penting banget sih gitu, ya kan, bener. Ngapain gitu. Atau ada gak sih yang menurut Tia ini infonya tuh gak penting tapi Tia tetap membaca, ada gak?
2: ada juga.
1: Itu informasi tentang apa nih kira-kira? Ya,
2: kalau
1: ingat?
2: Misalnya yang lucu aja sih, kalau misalnya Tia tahu ini salah gitu, kayak lucu aja, siapa sih yang nulis ini gitu.
1: Berarti media ya, seenggak penting berita apapun tapi kalau dibuat lucu Tia tetap baca ya. Oke, makanya ini kalau media ini tahu aja nih caranya nih. ini pasti nggak penting, tapi kalau dibuat lucu Tia pasti baca gitu.
2: Iya, algoritmanya ya tetap FYP ke Tia.
1: Iya benar gitu, karena mereka membuat sesuatu yang sesuai dengan apa peminat orang banyak gitu, yeah. Ya kan, walaupun nggak menarik dibuat semenarik mungkin biar banyak peminatnya gitu, yeah. Tia, ya yang nggak penting pun dianggap penting ya begitu ya. Tapi ini penting banget untuk generasi muda kita agar mereka tidak termakan hoax gitu ya. Yeah. Tapi sekarang Tia melihat sendiri mungkin banyak generasi muda kita itu yang kayak gini nih, kayak ikut-ikutan ya, ikut-ikutan, yeah, menggunakan media digitalnya itu. Mungkin untuk kepentingan sekelompok orang gitu ya, atau kepentingan satu orang ya. Dan menurut Tia ini seperti apa sebagai seorang mahasiswa?
2: Menurut Tia kalau masalah itu kayak ikut-ikutan itu kan maksudnya berarti ya kita jangan FOMO lah dengan maksudnya. Ya kayak yang Tia bilang tadi, kalau mau share sesuatu tuh kalau bisa tuh dicek dulu kebenarannya, dicek dulu kebenarannya, ini berita sumbernya dari mana nih, informasinya benar nggak sih. Nah kita harus cek dulu sebelum share ke media gitu.
1: Apalagi sebagai mahasiswa agent of change, si ya, agen perubahan gitu kan, pastinya penting banget sebagai mahasiswa itu untuk filter gitu ya, filter bener informasi sebelum menyebarkan gitu kan. Apalagi kalau nanti sampai beritanya salah gitu ya, atau berita hoax gitu ya. Sejauh ini Tia melihat seperti apa nih teman-teman, apakah mereka sudah memfilter informasi-informasinya atau mereka masih belum sepenuhnya gitu menjalankan filter sebagai jurnalis?
2: Yes, kalau di sekitar Tia tuh kalau kayak teman-teman itu sudah
1: paham, sudah ya, udah paham banget gitu, ya kan. Ada nggak sih kalau menurut Tia teman-teman yang posting itu kayak nggak penting banget tapi diposting juga gitu, yang menurut Tia itu mungkin bisa menimbulkan keresahan tapi ini orangnya kayak nggak peduli apapun gitu, kayak terserah gitu, ada nggak?
2: Nggak ada sih.
1: Nggak ada ya sejauh ada ini ya. Sejauh tapi kalau orang yang di luar kampus itu mungkin banyak, apa suka-suka hati gitu kan, ngomong suka hati, nempel foto gitu terserah gitu ya. Nah kalau Tia biasa suka posting apa nih, aktivitas kuliah atau aktivitas hari-hari kalau di Facebook selain aktivitas kampus tadi karena tugas ya. Kalau pribadi ada nggak?
2: Suka sih, ada.
1: Suka ya makanan gitu ya, makanan. Iya, untuk kasih tahu biar mereka juga ikutan makan gitu ya. Oke, nah kalau Tia, Dapa kalau ingin tahu terkait dengan kebaikan dan rawat kerukunan, ya pastinya sebagai mahasiswa ini banyak juga tawuran yang diakibatkan oleh penyebaran informasi-informasi di hoax ya melalui digital seperti itu. Nah kalau Tia sendiri, menurut Tia bagaimana cara kita merawat kerukunan di era digital ini?
2: Kalau menurut dia untuk merawat kerukunan itu, kalau misalnya ada misalnya postingan-postingan yang sekiranya bertentangan pendapat dengan kita, nah itu kita enggak perlu untuk memancing perdebatan di komentar itu, maksudnya cukup kayak oh ini kita beda pendapat, tapi kalau bisa kita berdebat tuh yang positif, yang baik, aja, jangan jangan memihak, jangan juga menimbul provokatif gitu kan, memecah belah.
1: Ya tapi banyak ya kalau misalkan sekarang mahasiswa atau teman-teman itu kadang-kadang ketika dilempar bola api ya, mereka malah memetik apa gitu bensin lagi ya.
2: Ya makin disiram solar.
1: Makin disiram gitu. Solar gitu ya kan. Makin gitu kan. Ya, ada ya gitu ya.
2: Ada.
1: Ada ya. Pastinya enggak boleh nih, malah menimbulkan perpecahan ya kan. Iya, itu sebagai mahasiswa pastinya enggak boleh gitu ya. Itu bukan memberikan contoh yang baik gitu, ya kan. Dan untuk adik-adik juga kan, untuk teman-teman siswa gitu ya, pastinya punya tanggung jawab nih ya, sebagai mahasiswa untuk memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya, adik leting kah ya, adik-adik tingkatan SMA kah gitu ya, sudah mulai punya tanggung jawab gitu enggak?
2: Ada
1: moral ya, moral ya. Oke, mungkin hal kecil yang bisa Tia lakukan ya untuk sebarkan kebaikan dan rawat kerukunan.
2: Kalau Tia tuh maksudnya kalau misalnya ada memang akun-akun yang memang dia suka posting berita-berita yang provokatif, maksudnya yang hoax-hoax tuh kalau bisa di-report ya kan. Report. Kemudian juga kalau misalnya enggak suka gitu sama postingan yang maksudnya enggak sesuai dengan pendapat kita, itu skip aja, enggak usah ikut-ikutan berdebat di kolom komentar. Kalau maksudnya jangan cepat tersulut lah, jangan cepat banget gimana? Aku harus
1: terselubung emosi ya, gitu ya. Tersalut emosi, gitu. Tersalut ya. Emosi itu jangan ya. Oke. Nah, kalau sekarang kan ada netizen yang waras, tadi kan ada netizen yang nyinyir juga gitu ya. Apa yang ingin Tia sampaikan ke netizen yang nyinyir ini?
2: jangan nyinyir lah.
1: Jangan nyinyir, tapi udah kebiasaan nyinyir gimana?
2: Dikurang-kurangin deh.
1: Dikurang-kurangin gitu ya, karena itu bisa menimbulkan perpecahan dan juga ada kayak bullying ya, cyberbullying gitu kan. Cyber itu juga bullying. Bisa merusak mental orang lain
2: ya.
1: Ketika kita nyinyir gitu kan. Jadi orang lain itu jadi depresi, bisa jadi ya.
2: Bisa jadi ya.
1: Tia, kalau misalkan dinyinyirin depresi enggak sih? Stres enggak sih? Gimana?
2: Ya, kalau misalnya parah ya
1: Bisa jadi ya. Tapi sejauh ini enggak?
2: Sejauh ini enggak.
1: Enggak ya, teman-teman, enggak ada yang nyinyirin ya. Oke, kalau untuk rawat kerukunan tadi kalau kata Tia, kita enggak usah menjadi ustaz dulu gitu untuk bisa mengajak kebaikan gitu ya, Tia ya. Tapi siapapun bisa melakukan kebaikan gitu di era digital ini, asalkan postingan kita itu positif. Oke, harapannya Tia ya, harapannya kepada seluruh mahasiswa khususnya untuk KPI tadi ya, atau juga mahasiswa STAN Tunggu Dirunding ya, dan apa nih harapannya agar teman-teman bisa sebarkan kebaikan dan rawat kerukunan?
2: Ya, kalau harapan Tia sih sebagai mahasiswa, masyarakat, juga sebagai netizen juga kan di era digital ini, tingkatkan kesadaran gitu, tingkatkan kesadaran bermedia sosial, karena dengan ujung jempol kita ini aja nih bisa menimbulkan perpecahan, maksudnya bisa berdampak besar gitu bagi orang lain, bagi pokoknya sebelum posting apapun, sebelum komentar apapun, share apapun, itu dipikir dulu gitu, dicek dulu kebenarannya. Habis itu kira-kira ini bakal menyakiti pihak lain enggak? Ini bakal menimbulkan masalah enggak gitu.
1: Gitu ya. Oke, terakhir mungkin karena ini bulan Agustus ya. Juga apa nih Tia yang ingin disampaikan terkait generasi muda dalam merayakan HUT RI ke 81 nih. Apa nih yang ingin disampaikan untuk anak muda agar mereka bisa merawat perdamaian ya, dan menggunakan teknologi kayak digital secara positif gitu. Ini kan juga semangat anak muda nih ya, memperingati HUT RI agar tidak ada lagi perpecahan, mungkin tidak lagi info hoax ya kan. Ada enggak yang disampaikan nih terkait semangat anak muda memperingati HUT RI ke 81 tahun? Apa nih, semangat ya pastinya ya, semangat kemerdekaan ya. Tetap sebarkan informasi positif dan jauhi informasi hoax. Itu aja Tia. Makasih banget ya udah sharing, udah mau berbagi bersama Pro2 dari Molabo ya. Sukses selalu buat Tia. Amin. Ya, jangan bosan-bosan, besok kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Oke, teman Pro2, itu tadi bincang-bincang kita ya bersama Tia, mahasiswa ilmu komunikasi STAN Tengku Dirinding ya, Molabo ya, teman Pro2 KPI ya, KPI dan teman-temannya juga semoga sukses selalu ya. Terima kasih, dan kita sekaligus dapat pamit undur diri dari dengar kamu ya. See you next time and bye-bye.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Iyalah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu muda. Lagu lama kecuali jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

90,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Baik lagi bareng Tia nih ya, bakalan nemenin teman Pro 2 di edisi siar hari Selasa 11 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Nah, ini masih pagi banget ya teman Pro 2, masih jam 9 pagi. Semoga hari ini semangat kamu tetap full ya, dan untuk menjalani hari-hari ini, dan semoga apapun target yang kamu setting hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tercapai targetnya teman Pro 2. Tia mau ingetin lagi teman Pro 2, jangan lupa nanti di jam 10 seperti biasa kita akan mulai program English Corner. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: 90,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu masih bareng Tina, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, buat yang lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya, teman Pro 2. Dan dia tetap ingetin, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya, teman Pro 2. Nah, dia mau bagiin informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
0: Baik, teman Pro 2, untuk informasinya yang kita lansir dari rri.co.id, gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026 tidak bisa disaksikan dari Indonesia, tetapi sejumlah negara akan berada di jalur yang memungkinkan mereka melihat fase total. Fenomena ini terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga matahari tanpa tertutup sepenuhnya dari wilayah tertentu. Jalur totalitasnya membentang melintasi beberapa wilayah di belahan bumi utara, dari kawasan Arktik hingga Eropa dan Amerika Utara. Lantas negara mana saja yang berkesempatan menyaksikan gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026 secara langsung? Berikut adalah beberapa wilayah di belahan bumi utara yang mengalami gerhana matahari total, baik di kawasan Arktik hingga Eropa dan Amerika Utara. Yang pertama adalah jalur totalitas membentang dari Arktik hingga Eropa. Jalur totalitas gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026 akan membentang melintasi sejumlah wilayah di belahan bumi utara. Mengutip dari NASA dan In the Sky, jalur ini dimulai dari kawasan Arktik melewati Greenland dan Islandia, kemudian bergerak menuju Spanyol dan sebagian Portugal. Jalur tersebut juga mencakup wilayah di Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat. Wilayah yang berada di jalur ini akan mengalami fase ketika bulan menutupi matahari sepenuhnya. Namun, luas jalur totalitas relatif sempit dibandingkan wilayah yang hanya mengalami gerhana sebagian. Karena itu, lokasi pengamatan harus berada tepat di dalam jalur totalitas untuk bisa menyaksikan fase total. Yang kedua adalah negara dan wilayah yang bisa menyaksikan gerhana total. Ada 7 negara dan wilayah yang berada di jalur totalitas gerhana pada tanggal 12 Agustus 2026. Wilayah tersebut tersebar dari kawasan Amerika Utara hingga Eropa dan Arktik. Lokasi tersebut juga memiliki kesempatan melihat matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan, antara lain adalah Kanada, Amerika Serikat, Greenland, Islandia, Portugal, Spanyol, dan Rusia. Nah, gerhana matahari total pada tanggal 12 Agustus 2026 akan menjadi momen yang langka bagi wilayah yang berada tepat di jalur totalitas. Meski Indonesia tidak termasuk wilayah yang bisa menyaksikan fase total, tapi kita tetap bisa mengikuti fenomenanya melalui siaran langsung nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

95,3 Pro 2 RRM Lobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2, terutama buat teman Pro 2 yang rajin banget nyuci mobil, yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Kebersihan dan kenyamanan mobil jadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Nah, setiap orang punya cara sendiri buat cuci mobil agar terlihat lebih mengkilap dan bersih. Ini penting buat menjaga penampilan dan nilai jual mobil. Nah, kamu juga bisa cuci mobil sendiri di rumah atau bawa ke tempat cuci mobil. Pastikan kamu gunakan bahan dan teknik yang tepat, teman Pro 2. Nah, mencuci mobil itu memang penting ya, tapi jangan terlalu sering. Ini malah nggak bagus nih buat mobil kita. Nah, banyak kerugian yang dapat kamu dapatkan kalau misalnya kamu terlalu sering mencuci mobil. Nah, apa saja berikut adalah hal-hal yang dapat terjadi kalau misalnya kamu terlalu sering mencuci mobil. Yang pertama adalah muncul jamur pada bodi mobil, di mana mencuci mobil terlalu sering bisa membuat mobil jadi basah dan lembab. Jika tidak dikeringkan menyeluruh, bisa muncul jamur pada bodi mobil. Nah, jamur ini ditandai dengan bintik-bintik putih yang sulit sekali untuk dihilangkan. Nah, kamu juga pastikan mobil sudah kering setelah dicuci. Kamu juga harus perhatikan bagian-bagian yang sulit kering seperti celah dan juga lipatan-lipatan. Nah, langkah ini penting dilakukan untuk mencegah munculnya jamur. Nah, yang kedua, ada kerusakan pada komponen mesin. Nah, mobil yang terlalu sering dicuci itu bisa meningkatkan resiko cipratan air masuk ke dalam komponen ruang mesin. Nah, komponen mesin yang terlalu sering terkena air akan terganggu dan rusak. Kalau misalnya hal tersebut terjadi, bisa menyebabkan mesin sulit untuk dihidupkan. Jadi kamu juga harus hati-hati saat mencuci mobil. Kamu harus pastikan air tidak masuk ke dalam komponen ruang mesin, dan juga perhatikan juga kondisi komponen mesin setelah dicuci nih, teman Pro 2. Yang ketiga adalah cat pada bodi mobil itu bisa memudar. Nah, mobil yang terlalu sering dicuci bisa mengelupas cat bodinya, di mana cat jadi kusam dan warnanya juga jadi pudar. Sabun cuci mobil yang mengandung bahan kimia tidak ramah itu bisa menjadi penyebab pudarnya cat pada bodi mobil. Kamu juga harus hati-hati pilih sabun cuci mobil, gunakan sabun yang ramah lingkungan dan cat bodi. Nah, menggunakan sabun yang tepat itu bisa bantu menjaga cat mobil kamu tetap awet dan kinclong nih, teman Pro 2. Nah, yang keempat adalah menyebabkan goresan pada bodi mobil, di mana menggosok dan mengeringkan mobil terlalu sering itu bisa menyebabkan goresan pada bodi, di mana kita terlalu bersemangat saat mencuci mobil juga bisa menjadi penyebab, dan energi yang berlebihan juga bisa merusak bodi mobil kita, nah, teman Pro 2. Nah, kamu juga harus periksa kain yang kamu gunakan saat mencuci mobil dan juga pastikan kualitasnya baik dan tidak akan menyebabkan goresan. Perhatikan juga cara menggosok dan mengeringkan mobil, nih, teman Pro 2. Nah, mencuci mobil sebaiknya dilakukan secara berkala dengan alat-alat yang tepat. Kita gunakan air yang bersih, sabun khusus mobil, dan kain khusus untuk hasil yang maksimal. Di mana merawat mobil dengan mencucinya itu memang bagus, tapi kita harus ingat untuk jangan terlalu sering mencuci mobil, nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lobo, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Hit Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu udah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin. Lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
4: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
5: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
6: Nane meka pasang si mane.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teman Pro 2. Welcome back in English Corner. Pastinya itu adalah program tempat kita belajar bahasa Inggris lebih fun, happy, dan pastinya relate dengan kehidupan sehari-hari nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, hari ini kita akan bahas topik yang berbeda lagi ya dari minggu lalu. Nah, kamu bisa nebak? Kita akan bahas tema apa hari ini? Yang pasti ini akan dekat banget dengan kehidupan kamu ya teman Pro 2. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang orang gak berpikir kalau misalnya belajar bahasa Inggris harus lihat buku-buku besar gitu ya. Kemudian belajar grammar yang susah. Padahal kita bisa mulai dari daily activities. Nah untuk yang hari ini tema kita adalah daily activities at boarding school. Jadi buat teman Pro 2, apa sih boarding school? Jadi boarding school itu kayak kita tinggal di asrama gitu. Gimana sih cara kita mengutarakan daily activities kita di dalam dalam bahasa Inggris, terutama untuk di boarding school ya teman Pro 2. Nah pastinya Tia gak sendirian, hari ini Tia sudah ditemenin sama English teacher dari Ruhul Qurani. Halo, good morning Mr. Nanda. How are you? I'm fine, how are you?
1: I'm great, thank you for asking me back.
0: Okay. Nah tentunya kita gak bareng sama Mr. Nanda doang nih ya for kita sure. Ada dua adik-adik kita yang gemes ya yang pastinya mereka sudah terbiasa untuk ngobrol bahasa Inggris everyday ya. Everyday, like atau udah atau masih setengah-setengah atau udah full English sudah?
2: Not really sure.
0: Ya. Kita udah bareng sama Dina Andriana ya, Andriana dengan Hanin Naswa Syakira. Itu mereka adalah student at Ruhul Qurani kelas 11A ya, benar. Yeah. Kelas 11A, apa kabar Dina?
2: Bagus, baik.
0: Baik ya, jangan deg-degan ya. Santai aja. Nanti kita juga menyapa.
2: This is my first time.
0: Oh, this is your first time. Jadi ini bakalan jadi experience yang bagus banget ya buat Dina sama Hanin ya. Apalagi kan masih kelas 11. Dengan kita biasa live gini ya, pastinya nanti public speaking kita juga bakalan lebih bagus. Nah kalau untuk Hanin, gimana kabarnya Hanin hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, lemes banget. Ayo kita harus semangat, karena kan kalau dalam learning English itu kalau misalnya kita semangat pastinya bakalan lebih mudah menyerap, bener ya mister ya?
1: Ya bener. But actually I have an information for okay. Hanin. Sekarang she's under the weather, dia lagi sakit.
0: Nah,
1: jadi
0: ya.
1: Tapi tetap semangat pengen tampil di broadcast ini.
0: Keren banget nih, kita harus apresiasi nih atau produk buat Hanin udah bela-belain walaupun kurang sehat ya. Tapi kita doakan semoga kita semua cepat pulih ya.
1: Iya.
0: Kayak aku juga lagi mindeng, semoga semua cepat pulih. Dan everything is going better ya. Jadi bisa menjalani aktivitas sehari-hari lagi. Okay, kita mulai hari ini dengan word of the day nih mister ya.
1: Word of the day.
0: Word okay. of the day. Jadi aku mau ada 3 word today ya. Bisa dari satu dari Mr. Nanda, satu dari Dina, satu dari Anin. Boleh silakan Mr. Nanda duluan.
1: Okay, word of the day from me is kita mau mulai hari dengan bangun.
0: Ya.
1: Yes. Sadar dari tidur. Kita katanya kita mulai dari phrasal verbs woke up atau wake up.
0: Jadi memang dimulai dari awal banget ya kita wake up early apa
1: wake up early or lately nih
0: lately.
1: Harusnya early ya.
0: Early, okay. Karena dengan kita wake up early itu bisa buat kita nge-planning ya semua schedule kita untuk hari ini.
1: Yeah,
0: nah, kalau untuk Dina, silahkan word of the day.
2: Word of the day for me is happy.
0: Happy, okay. Jadi apapun situasinya, everything happen ya. We must be happy, ya benar. Okay. Kalau misalnya happy, kamu mau jadiin satu kalimat gimana nih? Apa kira-kira? I'm happy today mungkin ya.
2: I'm really happy today.
0: Okay, kalau Anin, what of the day?
3: For me, maybe it will be hectic.
0: Hectic, lagi hectic ya memang ini ya.
3: Yeah, kinda like that.
0: Jadi beneran lagi hectic. Memang untuk hectic nggak cuma untuk student pastinya ya, Mister ya. Teacher juga pasti hectic
1: for
0: ya.
1: Sure. Pasti hectic.
0: Iya, yeah. Kan kami juga sebagai employee juga hectic ya. Apalagi udah menjelang akhir bulan.
1: Oh iya betul.
0: Dan ini apalagi sekarang udah mendekati 17 Agustus ya, pastinya makin hectic.
1: Yes, we gonna celebrate our Independence Day. So. For sure, it must be very hectic
0: very
1: for all
0: hectic,
1: of us,
0: yeah.
1: Especially in Erki. Upcoming on Saturday, we're gonna have celebrate the Independence Day of Indonesia. Jadi kita bakalan mengadakan, we will conduct some How to say celebrations like competition.
0: Oh, competition. Iya, biasanya kalau 17-an ya, 17-an yeah, competition.
1: Itu bakalan
0: ya.
1: Ada.
0: Bakalan ada. Jadi beneran so hectic
1: so
0: ya.
1: So hectic.
0: So hectic. Walaupun hectic kita tetap excited pastinya ya.
1: For sure.
0: For sure. Oke, Mister. Nah, tadi kita udah word of the day ya. Nah, sebelum word of the day, setelah word of the day, kita coba ngobrol-ngobrol nih kayak Mister ya. Kira-kira gimana sih, kita udah mulai masuk ke tema nih ya Mister ya.
1: Boleh-boleh lanjut. Okay.
0: Karena kan tema kita adalah daily activities at boarding school. Okay. Kita mungkin masih ke daily activities-nya dulu ya. Gimana sih cara kita untuk nge-explain ataupun berbicara dalam bahasa Inggris. Kan simpelnya kita menggunakan daily activities pastinya ya. Karenanya kan kita dengan kegiatan kita sehari-hari, gimana sih cara kita nge-translate bahasa kita atau kegiatan kita ke dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya tuh gimana tuh untuk formulanya atau cara kita berbicara untuk mengungkapkan daily activities kita gimana tuh, Mister?
1: Okay. Thank you for the questions.
0: Okay.
1: I do appreciate it a lot.
0: Okay.
1: This is very important because every single day, setiap harinya kita pasti melakukan berbagai aktivitas.
0: Bener,
1: nah,
0: bener.
1: Terutama di boarding school, the activities is so tough. Mm-mm. It's so much. Mm-mm. There's a lot of activities that we have to do, right? Am I right?
0: Alright.
1: Yeah. Okay. So, kalau kita ingin berbicara, satu pertama, kalau berbicara itu don't afraid to talk. Itu aja tips dari saya satu. Kalau mau ngomong bahasa Inggris, don't think too much about grammar.
0: Yes.
1: Don't think too much doesn't mean do not think any at all whatsoever.
0: Yeah.
1: So you have to think. Still, you have to think how to speak, how to arrange the sentence. But actually, jangan terlalu pikir berlebihan because something always is not good.
0: Bener.
1: Jadi intinya kalau kita mau membicarakan sebuah kejadian atau pengalaman kita dalam terutama di boarding school, kita pakai namanya kita pakai recount. Jadi genre-nya itu kita pakai recount, recount text kalau dalam written. Kalau spoken kita recount aja. Jadi kita bisa retell our past experiences. Ya, kita pakai verb to.
0: Verb to.
1: Iya, jadi kalimat itu ada dua, Kak Cynthia. Apa aja nak kalimat?
2: Kalimat yang
1: no. Kalimat nominal and verbals. Nah, kalau kalimat nominal itu kalimat yang merupakan statement aja. Dia tidak ada kata kerja di situ, tidak. There's no active verbs there. Abis itu ada kalimat verbal yang ada
0: kata kerjanya
1: kita bisa pakai itu. Nah, kalau kalimat nominal kita pakai apa nak?
2: Pakai to be.
1: To be-nya dalam bentuk?
2: Dalam bentuk past tense.
1: Past tense. Kak. Iya, karena kejadiannya kan
0: kemarin,
1: in the past. Tidak di masa lampau.
0: Masa lampau.
1: So pakai to be bentuk
2: was then were.
1: Was and were untuk nominal.
0: Okay.
1: Kalau verbal pakainya verb
3: dua.
1: Okay. Verb itu kan ada tiga. One, two, three.
0: Yes.
1: Nah, jadi kita pakai verb dua.
0: Verb dua. Okay. Itu kalau misalnya mau telling in the past. Tapi
1: telling in the
0: telling
1: past.
0: Right now.
1: Telling right now.
0: Right now.
1: Pakai yang sekarang. Yaitu kita pakai simple present tense. Kalau kalimat nominal, pakai to be bentuk pertama. Kalau kalimat verbal, pakai verb bentuk
2: pertama.
1: Yes, to tell an action that happening now. Gitu.
0: Okay, mungkin bisa ke contoh Dina ya. Mungkin kalau misalnya kita mau telling activities ya, today ya kan, right now itu kalau misalnya pakai simple present tense. Nah, kira-kira gimana tuh kalimatnya untuk menceritakan daily activities kamu?
2: Misalnya kayak misalnya kita mau bilang kita berjalan sekarang.
0: Okay.
2: Kita kalau misalnya pakai kan kalau misalnya berjalan tuh bisa yang pakai present, bisa juga present continuous kan, Mister? Kalau present tuh kan kayak yang untuk ceritain kalau kita jalan gitu kan. Tapi kalau present continuous itu yang continuous dia tuh dia emang sedang berlangsung. Kayak I am walking right now.
0: Gitu. Jadi memang simple ya, kayak I'm walking right now I'm reading right now gitu ya. Jadi kayak lebih simple ya kalau misalnya kita menceritakan yang sekarang. Sekarang mungkin agak lebih kompleks ya, Mister. Kita ke Anin ya. Kalau Anin kita menceritakan yang kayak tadi in the past. Kita kan pakai ada verb to ya kalau misalnya kita mau ceritakan in the past. Kira-kira contoh kalimatnya gimana nih? Yang untuk kayak kejadian sehari-harinya.
3: Kayak kalau misalkan yang Dina ceritain tadi, misal kita cerita biasa kayak kita bisa pakai verb 2 I walked gitu. Ada ed-nya karena dia regular. Terus kalau misalkan kita menceritakan nih kita waktu itu lagi jalan, itu bisa to be-nya dipaskan jadi I was walking.
0: I was walking. Kalau itu kan tadi dari walking, mungkin kalau dari kegiatan lain selain walking mungkin bisa study, reading, or something like that gitu. Kira-kira apa lagi kalimat-kalimat supaya vocab-nya teman pro 2 ini lebih bertambah gitu ya.
1: Belajar mungkin.
0: Nah, study ya, mungkin ya, belajar ya.
3: Mungkin kemarin kan kunjungan kan, pasti ada orang tua yang antar-antar makanan. Bisa kayak, I ate something from my mother.
0: Gitu. Berarti bentuk keduanya jadinya ate.
1: Eight.
0: Nah gitu, mungkin ya Mister lebih ke ininya ya, apa namanya, tensisnya. Kalau misalnya kan tadi, kalau misal di boarding school kan ada yang antar makanan gitu ya. Nah kalau misalnya yang kayak sehari-hari gitu ya Mister, kira-kira apa lagi nih yang bisa mereka gunakan untuk memperkaya vocab ya, untuk daily activities?
1: Pesantren pasti berkaitan dengan mengaji ya. Nah jadi ke mengaji kita bisa pakai kata. Kalau mau membaca Al-Quran atau melantunkan Al-Quran, kita better, kita bilangnya pakai recite.
0: Recite.
1: Nah, jadi misalnya saya membaca Al-Quran, I recite the Quran. Atau kalau misalnya saya sedang membaca Al-Quran, I am
2: reciting the Quran.
1: Absolutely.
0: Itu berarti terjadi di hari ini ya. I am reciting the Quran. Benar banget. Itu kalau misalnya buat teman pro 2 yang masih ragu ya, kadang-kadang aku lagi mau ngapain nih? Misalnya aku lagi bengong. Nah, kalau bengong gimana tuh, Mister?
1: Bengong berarti melamun ya?
0: Melamun.
1: Kita bisa pakai daydream.
0: Itu I am
1: melamun.
0: Daydream right now.
1: Yes.
0: Jadi karena kan untuk kata-kata yang simple seperti itu ya, yang mungkin teman pro 2 yang bingung, aduh aku pengen full English nih setiap saat gitu kan. Saat misalnya ada yang nanya, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngelamun. Ngelamun apa ya?
1: Daydream.
0: Nah, kadang kan dengan vocab-vocab yang kita perkaya lagi, jadinya kita bisa terbiasa ya untuk ngobrol bahasa Inggris sehari-hari.
1: Iya, tentunya.
0: Nah kalau misalnya kita ke Mr. Nanda dulu ya.
1: Mr.
0: Nanda, kan kalau misalnya kita mau speaking ya, semua apapun kata-kata yang kita keluarkan di hari itu, kira-kira hal yang bikin struggle itu apa?
1: Hal yang bikin struggle ataupun obstacles yang kita hadapi ketika kita mau ngomong nih. Nah, yang pertama itu pasti vocab nih.
0: Vocab
1: itu penting sekali. Tanpa vocab bagaimana kita membuat sebuah kalimat? Semua itu dimulai dari words. Words itu kumpulan dari huruf yang memiliki makna tapi. Nah, kalau mau membuat sebuah kalimat pastinya butuh kata tadi, word. Nah, jadi penguasaan kata atau vocabulary repertoire atau gudang kosakata kita tuh harus banyak. Nah, ini mau Mister kasih tips, mau enggak?
0: Boleh banget.
1: Biar kosakatanya kita tuh banyak. Jadi vocabulary repertoire kita tuh penuh. Nah, gitu. Jadi tips yang mau Mister kasih adalah setiap hari enggak perlu 10 kata dihafal. It's not effective menghafal 10 kata, 50 kata per hari. It's not effective at all. Jadi if you want to be the masters of English, you only need 2-1 boleh. Asalkan dipakai. English.
0: Iya, benar banget.
1: Iya, Kak, betul. Karena English itu practical, not only theoretical. Kalau theoretical, teori aja tanpa ngomong kan enggak bisa. Jadi harus practical. Bilang misalnya nih, it's a bottle.
0: Yes.
1: You know that. You already heard from me. The way how you pronounce this one is bottle.
0: Yes.
1: Nah, kamu dengarkan, pikirkan, tirukan.
0: Yeah.
1: Bottle. Bottle. And then ketika kamu lewat, kamu enggak perlu harus belajar di lampu belajar di kelas. It was so boring.
0: Bener banget.
1: Ya kan?
0: Bener banget.
1: Nah, pas lewat aja jalan. Oh, jalan apa tadi? I walk. At the corner, misalnya di sudut. Bisa di sudut nampak ini. Tadi Mr. Nanda bilang ini namanya bottle. Think, say it, bottle. Okay, aku pegang botol. Pegang apa? Hold. Aku pegang botol. I hold the bottle.
0: Okay.
1: Jadi langsung dipakai, bukan dihafal aja.
0: Okay.
1: Dipakai.
0: Jadi dipakai ya. Kalau misalnya kita cuman belajar mungkin ya, kita baru dapat kelas ataupun ikut community gitu ya. Dengan mungkin mereka kan banyak tuh ngasih materi-materi, dengan kita mungkin mempraktekkan di rumah akan lebih gampang gitu ya, Mister ya.
1: For sure.
0: Karena apalagi kalau misalnya gini, mouse gitu ya, kayak
1: agak ini juga ya, langsung pakai aja.
0: Gimana kalau misalnya langsung pakai, oh this is a mouse gitu. Oh
1: yeah,
0: this is a bottle gitu kan. Jadi dengan kita lebih sering untuk memakainya, pastinya kita akan lebih terbiasa. Mister ya.
1: Kak, saya mau kasih satu tips untuk ini. Bukan tips sih, tapi lebih ke fakta.
0: Okay,
1: mau tahu nggak gimana bisa bahasa Inggris lancar?
0: Nah, boleh banget itu, Mister.
1: Ya, saya pernah melakukan penelitian ini, bukan penelitian sih, seperti library research saja. Waktu saya di pendidikan kemarin, kita kalau mau bisa bahasa Inggris, campur aja pakai bahasa Indonesia.
0: Nah, benar.
1: Campur. Jadi, itu bukan lebay. Itu bukan apa namanya? Bukan, ya bukan lebay lah. Bukan jangan pandang orang yang berbicara bahasa Inggris di depan in front of the people, in front of the public itu sebuah sesuatu yang lebay. Itu adalah proses, guys.
0: Bener,
1: it's a process
0: banget.
1: Of learning.
0: Benar banget.
1: Practice tadi.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kalau mau bisa campur aja pakai bahasa Indonesia. Yeah. Tahu Jaksel enggak?
0: Yes.
1: Everybody knows Jaksel. Yeah. Everybody mocking Jaksel.
0: Noted.
1: Yeah.
0: Noted, sir.
1: Which is literally.
0: Yeah, literally.
1: Nah, but actually penutur paling banyak bahasa Inggris di Jakarta adalah
0: Jaksel.
1: Jakarta Selatan.
0: Bener.
1: Why it happen? Because
0: oh, udah jadi kebiasaan
1: they
0: gitu ya.
1: They used to talk in English. Jadi terbiasa ala bisa karena biasa.
0: Biasa,
1: iya, so, jadi karena dia terbiasa akhirnya bisa.
0: Yeah.
1: So start from today, not tomorrow.
0: Yes.
1: Today everybody
0: right now.
1: Ini
0: ya,
1: apa? Ini apa?
0: Right
1: langsung ngomong aja.
0: Benar.
1: Jangan takut salah grammar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi untuk tipsnya benar banget ya teman Pro 2 kalau dari Mr. Nanda. Pakai aja gitu ya walaupun memang apa ya belum selalu sempurna tapi berproses ya. Jangan kita pakai asal tabrak aja tabrak grammar ternyata enggak ada kita proses belajar. Tapi memang harus ada proses belajar. Nah, kalau kayak Dina sendiri sekarang berarti sudah mulai banyak ya untuk kosakata bahasa Inggrisnya udah mulai sering dipakai.
2: Udah mulai sering karena di asrama juga kita setiap 2 weeks kita tuh ada kayak misalnya 2 minggu khusus untuk bahasa Arab.
0: Okay.
2: Terus 2 minggu juga khusus untuk bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Yeah. Oh, jadi udah lumayan banyak ini ya kebiasaan-kebiasaan ya karena kan sudah terpola ya, terpola. Jadi kalau misalnya kita juga buat tahun pro 2 ya mau bisa belajar bahasa Inggris mungkin kalau everyday is too hard mungkin ya Mister ya. Jadi kalau misalnya tiap hari mungkin kamu akan kesulitan kalau misalnya baru-baru. Jadi mulai kayak mereka 2 minggu pakai harus full bahasa Inggris English day mungkin ya, English day. Jadi English week mungkin ya. English jadi weeks. Lebih biar terbiasa dan nanti di minggu keduanya atau minggu ketiganya kita bisa beristirahat untuk gak pakai bahasa Inggris. Oke. Kalau dari Anin sendiri, nah ini kan apa namanya kalau ngobrol-ngobrol bahasa Inggris, awal-awalnya Anin pas mulai ngobrol bahasa Inggris gimana tuh? Sulitkah atau gimana?
3: Awal-awalnya juga pasti mungkin agak ada struggle gitu. Cuman ya tetap sambil learning grammarnya gitu. Cuman mungkin karena emang dari kecil emang udah dibiasain sama ayah gitu kan. Talking with my father. Jadi kayak lambat laun itu mulai fluent juga. Jadi itulah yang nonjol gitu. Mulai nonjol. Jadi kayak gue bahasa Inggris pun kayak tertarik. Ini anak nonjol Inggrisnya gitu.
0: Jadi memang benar banget ya Mister ya. Dengan kita bukan cuma lingkungan sekolah, bukan cuma lingkungan pertemanan, tapi keluarga juga menentukan banget ya untuk kita bisa fluent gitu ya.
1: Pasti.
0: Karena kan itu akan digunakan setiap hari gitu ya Mister ya. Jadi dengan kita pelafalan setiap hari pastinya buat kita makin fluent gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya yang gak lingkungan bahasa Inggris, gimana tuh kira-kira Mister cara menyiasatinya?
1: Kalau kamu tidak berasa, Hanin kebetulan memang orang tuanya very supportive. Memang dari kecil pakai bahasa
0: Inggris.
1: Dina pun selalu di, walaupun mungkin orang tuanya tidak bahasa Inggris, tapi di support dengan les dalam bahasa Inggris atau usaha-usaha seperti itu. Nah, kalau misalnya kamu-kamu nih yang family backgroundnya itu not English, so what should you do or what will you do? What you supposed to do? Okay. Saya tidak pengalaman siapapun, saya pengalaman diri saya aja. In my family, nobody can speak in English. My family members are Achenese Toto. Everybody is talking in Achenese. So do I, ya kan? Nah, caranya gimana? Caranya adalah balik lagi tadi, pakai. Dan saya gak ada speaking partner kan? Gak ada listener malahan, misalnya gitu. Saya tuh tertarik bahasa Inggris dari SMP. Jadi ketika itu, di SMA sama seperti mereka udah masuk tim debate sama seperti mereka. Nah, jadi mulainya dari SMP. Caranya gimana? You talk with the wall. Ngomong pakai sama dinding juga enggak ada masalah. Imaginative.
0: In mirror ya.
1: Talk to yourself, that reflect to yourself. Imaginer. Jadi imagination. Everything is from here, from your head. Imagination. For example, there's somebody stand before you. Ada orang diri di depan kamu nih. And then as interviewer namanya. Interviewer itu orang yang mewawancara. Like you, you are interviewer now.
0: Interviewer.
1: So three of us is interviewee namanya.
0: Yeah, interviewee.
1: Interviewee. Mm-hmm. Nah, kami, saya berimajinasi, Pak, dia tanya ke saya, saya jawab. Saya tanya ke dia, dia jawab gitu. Jadi praktis.
0: Oke.
1: Okay. Terus nonton juga sangat membantu.
0: It's helping.
1: Untuk pronunciation. Bener, it's helping a lot.
0: It's helping.
1: Reality show, movie, songs.
0: Yes.
1: Do you agree?
3: Yeah,
1: very. You learn from movie, right? Do you learn from movie?
3: Movie and songs a lot.
0: Okay.
1: Movie and songs
0: like
1: a lot.
0: Like me, I learn from movie.
1: Yeah, you learn from movie.
0: Especially Harry Potter.
1: Harry Potter, okay.
0: Karena mereka punya pronunciation itu lumayan bagus.
1: British.
0: Ya.
1: Mereka pakai British.
0: British. Kemudian mereka untuk susunan apa tensesnya juga mirip ya dengan grammar-grammar yang kita pelajari. Mungkin
1: iya, betul.
0: Teman berdua itu tipsnya. Mungkin kamu udah bisa cari-cari film Harry Potter mungkin ya.
1: Iya, saya nonton, maaf Kak, for interrupting, saya nonton film itu bisa 4 kali.
0: Nah, itu
1: pakai subtitle bahasa Inggris. Inggris
0: pastinya.
1: Bahasa Indonesia dulu.
0: Oh, bahasa Indonesia dulu.
1: Bahasa Inggris dulu. Habis itu tanpa subtitle.
0: Tanpa subtitle. Itu udah dengan melatih kita seperti itu supaya kita bisa apa ya? Lebih terbanyak gitu kosakata yang mau kita sampaikan gitu ya, Mister ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, kita break dulu mungkin ya, Mister ya. Kita mau dengar dulu video promo dari English Corner. Jadi, we'll be right back. Jangan kemana-mana, teman-teman.

0: saatnya kamu dengarkan English Corner, ruang belajar bahasa Inggris yang santai, interaktif, dan penuh inspirasi. Hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Halo teman-teman Pro 2, we're back in English Corner ya teman-teman Pro 2. Kita masuk ke segmen tanya jawab kali ini ya. Mungkin ada teman-teman Pro 2 yang nonton di YouTube, mungkin bisa ngajuin pertanyaan kira-kira apa sih yang bisa daily activities ataupun kata-kata seputar daily activities yang bisa kita lontarkan gitu ya, ataupun tips-tips yang mungkin teman Pro 2 masih bingung nih, aku pengen setiap hari bisa apa berbicara bahasa Inggris tapi dengan daily activities mungkin kamu aku akan belajar lebih mudah, kira-kira tipsnya apa, kira-kira gimana sih cara pengucapannya, mungkin kamu bisa komen-komen nih teman Pro 2 ya di YouTube-nya RRI Melabu. Nanti kita akan mungkin dijawab oleh Mr. Nanda ataupun nanti dijawab sama adik-adik kita nih teman Pro 2. Oke, sambil menunggu mungkin ya teman Pro 2 berpikir mungkin mau nanya apa ya Mister ya.
1: Iya.
0: Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu tentang daily activities kita. Mungkin kalau untuk Mister ya, Mister Nanda, kira-kira what do you do after waking up mungkin ya in the morning? Kamu ngapain aja sih kira-kira Mister Nanda kalau misalnya pagi? Tapi kalau ntar dalam bahasa Inggris gitu, boleh enggak sih di info kan?
1: Oke. Boleh.
0: Practice-nya
1: okay, are you ready?
0: I'm ready.
1: Okay, so I started my morning. I usually I woke up at 4.
0: Okay.
1: In the morning, early morning, I woke up at 4. I woke up at 4.
0: Oh, berarti verb 2. Okay.
1: Woke up. Phrasal verb itu. Woke up. Ya, dari kata wake up.
0: Okay.
1: I woke up at 4 in the morning. And then I took subuh prayer.
0: Okay.
1: And then after that, pakai connective.
0: Okay, after that, berarti ada connectingnya.
1: Yeah.
0: Okay.
1: After that, I took a bath.
0: Okay.
1: I took a bath.
0: Are you isn't cold?
1: Why?
0: It's like enggak, no. Kalau misalnya pagi-pagi enggak kedinginan itu. It's like 5
1: no,
0: in the morning.
1: No, for
0: ya?
1: Me, I love something cold.
0: Okay.
1: I love cold water.
0: Okay.
1: Yeah, I love cold water because cold water give me energy, re-energize my body. I love cold water rather than I prefer cold water to warm one.
0: Okay.
1: This
0: area is very hot.
1: Yeah, because this our area now is hot.
0: Very
1: El Nino,
0: hot.
1: Yeah, El Nino. Yeah. Okay. After took a bath, usually pakai adverb of frequency.
0: Okay.
1: Usually, always, sometimes, often, okay. Rare, or never.
0: Okay.
1: Right? Usually, I prepared myself.
0: Okay.
1: To go to school. Because I am a teacher.
0: Okay.
1: Okay. What else?
0: But kalau misalnya itu kan in weekdays.
1: In weekdays. Oh, weekdays.
0: Weekend.
1: Oh, weekend. Okay.
0: Weekend? Are you wake up late? Not early?
1: No, because we have a subuh prayer, so don't wake up lately, guys. Yeah,
0: okay,
1: you have to wake up at least at five.
0: At five,
1: then we took a subuh prayer. After took a subuh prayer, and then if you want to go to the bed, it's up to you.
0: It's
1: but
0: up
1: actually,
0: to you.
1: I didn't do that.
0: Oh.
1: The things that I do after I took a subuh prayer, I just go, how to say, I went to my father's house.
0: Okay.
1: Yeah, I went to my father's house because we live in a different area.
0: Oh.
1: I went to my father's house just to visit him.
0: Okay.
1: To take care of him.
0: Okay.
1: Because he is now an old man, so
0: okay.
1: I have to take care of
0: him.
1: Of him.
0: Okay.
1: Or look after,
0: look after. Itu kayak menjaga gitu ya, teman Pro 2.
1: Yeah.
0: Look
1: Prezel
0: after.
1: Yeah.
0: Okay. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mungkin lagi ngejaga orang sakit, mungkin I looked.
1: Yeah, I look.
0: I took.
1: Look. Mm-mm. Ada.
0: Ada ID.
1: Ada ID-nya.
0: Yeah,
1: look at her or him.
0: Okay.
1: Nah, gitu.
0: Look
1: pakai
0: at
1: verb
0: him or
1: dua.
0: Her gitu yeah. Ya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 ini tambah satu kosakata lagi ya. Kalau misalnya kita lagi mau menjaga, berarti look at him or her gitu ya, benar ya Mister.
1: Look after, I'm so sorry.
0: Oh, look after, sorry,
1: look
0: lupa.
1: Look after him or look after her. Look after tuh phrasal verb.
0: Oh.
1: Kata kerja gabung sama preposisi jadi satu makna
0: satu
1: kesatuan
0: makna.
1: Yang menjadinya menjaga.
0: Menjaga. Yeah. Nah, gitu teman Pro 2. Udah nambah satu kosakata lagi kita ya. Kalau misalnya kita beralih ke adik-adik ya, Dina sama Anin. Kalian satu kamar?
2: Yes.
0: Satu kamar ya. Nah, karena kalian satu kamar, biasanya siapa yang lebih bangun duluan? Nah, siapa
2: I
0: nih?
2: Am.
0: Oh, Dina berarti. Dina bangun duluan kemudian bangunin Anin gitu.
2: But sometimes he doesn't want to wake up.
0: Okay. Roommate ya. Biasa kok roommate tuh punya chemistry yang lumayan bagus ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau dalam bahasa Inggris, kalau misalnya di waktu sekolah, Dina dulu ya, kira-kira apa nih kata-kata yang bisa kamu keluarkan ya dalam bahasa Inggris tentang aktivitas kamu mungkin di pagi hari? Kalau tadi kan Mr. Nanda, I'm wake up early, wake up at 4 gitu ya. Kalau misalnya kayak Dina itu biasanya gimana nih untuk daily activity-nya?
2: I wake up early too.
0: Okay.
2: I wake up at 3 a.m.
0: Okay, 3 a.m.
2: Then I took a bath.
0: Okay. Kayaknya semuanya suka mandi dingin ya?
1: Yeah, mandi pagi hari ya.
0: Mandi pagi hari, okay.
2: Then after that sometimes if I kalau nggak ngerasa ngantuk. I took ablution, then I do tahajud prayer.
0: Okay.
2: After that, I sleep again.
0: Okay.
2: I sleep again. Then I woke up at 5 a.m. Then I prepare to go to the mosque.
0: Okay.
2: To do
0: subuh prayer. Okay. Kalau misalnya Anin, gimana nih? How do you do? In daily activity?
3: Usually I wake up in 5 a.m.
0: 5, okay.
3: Yeah. Nina will say like, Hanin, please wake up.
0: Okay.
3: It's already late.
0: Okay.
3: When I woke up, I go to the bathroom to take a bath. But first, I will stand in front of the bathroom because, oh my god, it's so cold. I can't stand this.
0: Yeah. Aku juga sama banget ya kamu, kayak ya Allah ini dingin banget ya. Tapi kayak mereka-mereka ini sangat senang ya mandi air dingin gitu ya.
1: Okay.
0: Because walaupun kita tinggal di tempat yang panas ya, terkadang kalau misalnya pagi itu aduh buat merinding banget ya. Merinding banget. Kayaknya aku tipenya sama deh kayak Anin ya. Okay, after you go to bed ya mungkin ya di sekitar jam 5 pagi. Nah, what do you do again after that gitu? Kalau misalnya di hari sekolah nih ya, kita bukan ngobrol hari weekend. Nah, ini weekdays.
3: Kalau weekdays, I will rushing because I need to go to the mosque.
0: Okay.
3: Then I did subuh prayers.
0: Okay.
3: Recited the Holy Quran. And then went back to prepare myself to go to school.
0: Okay. Nah, kalau in boarding school ya, pastinya kan kamu lumayan hektik ya dengan apa namanya kegiatan-kegiatan. Nah, gimana cara kamu manage your time gitu ya untuk bisa tetap nggak burn out gitu ya, nggak aduh rame banget ini kayak kegiatannya, apalagi kan kalau in boarding school kan pastinya karena kita tinggal di situ pastinya kan tetap padat banget ya jadwalnya gitu. Nah, how do you handle it?
3: I just have one way to handle it.
0: Okay.
3: Do it when you can.
0: Okay.
3: If you must do it at that time.
0: Okay.
3: Just like that.
0: Jadi jangan menunda ya. Kalau misalnya kita tunda, numpuk deh semua ya. Akan bertabrakan semua schedule-nya kita ya. Oke. Okay. Kalau kayak Dina, gimana nih? Pernah nggak sih ngerasa burnout gitu? Kayak misalnya, aduh, terlalu banyak kegiatan ini. Aku pengen liburan pulang ke rumah orang tua gitu. Pernah nggak sih ngerasa hal yang seperti itu?
2: Pernah. Karena kan kalau di boarding school, jadi emang kegiatan tuh padat kan. Padat. Jadi kalau misalnya kayak I miss my mom, I miss my dad gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Terus kalau misalnya kayak untuk kegiatan-kegiatan tuh, karena kalau di boarding school kita emang dari pagi sampai malam sampai jam 11 itu emang full dengan kegiatan.
0: Iya, pastinya.
2: Terus kita juga di boarding school tuh kalau misalnya pagi we go to school of course. We go to school until zuhur.
0: Oke. Okay.
2: Dan but if at that in jadi kita tuh kalau misalnya dari hari Senin Senin sampai Rabu tuh kita full day.
0: Okay.
2: Jadi sampai asar.
0: Sampai asar baru balik ke ini asrama.
2: Baru kita balik ke dormitory.
0: Oke. Nah, kalau misalnya kan tadi padet ya. What is your favorite activity mungkin ya di boarding school? Kira-kira apa nih dari kamu berdua yang paling favorit banget? Karena kan kita udah tadi ngobrol ribetnya ya. Kita kan tadi ngobrol ribetnya gimana sih kalau di boarding school itu pastinya kan banyak banget activity gitu kan. Nah, dari semua activity, what is your favorite?
2: Of course, my favorite activity is sleep.
0: Sleep, okay. Me too.
2: Because we are tired.
0: Okay. Kalau Anin gimana?
3: Maybe our language program at
0: okay. 9. It is at night language program.
3: At night we have a language program like we are kakak kelas.
0: Okay.
3: Masuk ke kamar adik-adik and teach them about English.
0: Okay.
3: Like that.
0: Jadi beneran aktif banget ya sampai malam juga tetap ada apa ya learning ya learning language ya. Itu English aja atau ada language yang lain?
3: Di minggu Inggris bahasa Inggris.
0: Okay, tergantung minggunya ya gitu. It is your favorite.
3: Yeah.
0: Okay, yang tadi sleep ya. Kayaknya aku sama juga dengan Dina ya. Kayak dalam kemalasan ya. Seru kalau kita bisa bilang kita malas bangun pagi ya kan senangnya tidur gitu ya. Tapi enggak juga ya teman pro 2. Jadi walaupun kita mungkin suka beristirahat, enggak terlalu suka sesuatu yang hektik, tapi pasti kita kalau misalnya mau maju harus ada kita susun ya. Jangan cuma tidur mulu gitu ya. Harus kita susun untuk step by step apa yang kita harus lakuin, kita harus arrange our schedule pastinya ya kan Mister. Kalau misalnya kayak Mister nih, kan enggak kalau guru kan datangnya ya pulang gitu ya kan, terus datang ke sekolah gitu. Nah, kira-kira apa yang terlalu hektik di satu hari? Kira-kira di hari apa nih Mister? Kalau misalnya in your daily.
1: Every day is my hectic day.
0: Okay.
1: I am teaching full. My schedule is full for every single day for the weekday and also on Saturday. My weekend. So
0: weekend.
1: It's everything
0: just,
1: is full.
0: You just have one day in Sunday, ya?
1: Actually, for Sunday is still working.
0: Ada so productive.
1: Di luar. Yeah, so productive. Okay. Jadi saya juga ada ngajar di kampus juga.
0: Okay.
1: So that's why full day.
0: Yeah. Jadi kayaknya mau nyari schedule-nya Mr. Nanda ini agak sulit ya.
1: Masya
0: karena
1: Allah. Bisa kok, bisa dinego.
0: Bisa dinego. Jadi bisa dinego deh teman Pro 2.
1: Yeah.
0: Oke, buat teman Pro 2 masih ada waktu ya sekitar beberapa menit lagi buat teman Pro 2 mungkin mau nanya-nanya sama adik-adik kita ya, yang gimana sih kalau misalnya atau baru mau kepikiran mau ke dormitory gitu ya kan, mau sekolah asrama gitu ataupun mau kepikiran gimana sih tips-tipsnya kalau bisa ngomong bahasa Inggris in daily gitu ya. Kamu bisa banget ya teman Pro 2 untuk cek di YouTube kolom komentar YouTube kita nih teman Pro 2 sambil nunggu. Ini kayaknya belum ada nih ya Mister untuk yang apa namanya komen-komen. Kita masih punya 4 menit lagi teman Pro 2 ya, kita akan tungguin sambil kita ngobrol-ngobrol lagi bareng mereka nih. Nah, tadi itu kan your favorite activity ya. Kalau misalnya activity yang buat kamu capek banget. Nah, activity yang mana nih untuk in boarding school? Ayo.
1: Mikir nih kayak
0: mikir ya. Kayaknya semua capek deh gitu ya.
1: Iya.
0: Bener? Semua capek?
2: Ya, semuanya capek.
0: Tapi tetap dinikmati ya, karena kan itu adalah bagian dari hidup kita gitu ya. Karena kalau misalnya kita capek sekarang, setidaknya kita sudah terbiasa untuk nanti menyambut step yang selanjutnya pastinya. Yeah.
2: Tapi meskipun di dormitory itu kehidupan itu padat, capek, tapi seru.
0: Seru ya tetap ya, tetap seru.
2: Seru banget, Karen.
1: Yeah, that part of your learning process.
0: Yes.
1: So, believe me, everybody, believe me, bersakit-sakit dahulu ya, bersenang-senang kemudian. So everything that you do now, it's gonna be how to say a flower, a very beautiful flower that you gonna pick up in the later on.
0: Okay.
1: Trust me.
0: Amin ya. Jadi tetap harus semangat ya, walaupun memang nih udah kelas 11, ntaranya kelas 12 sudah mulai lebih padat lagi ya. Pastinya harus tetap semangat buat kalian ataupun buat teman Pro 2 di luar sana yang juga mungkin satu keadaan mungkin ya, satu situasi dengan Anin dan juga Dina. Tetap semangat karena apapun yang kamu lakukan hari ini akan berasa dampaknya nanti di masa depan pastinya ya. Pasti ya tetap semangat. Nah, pastinya tadi enggak tahu ya apa yang paling berat karena semuanya berat ya. Tapi tetap love it ya, tetap dijalani, tetap disyukurin gitu teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement mungkin ya, Mister ya.
1: Boleh.
0: Oke, mungkin kalau untuk Mister ya closing statement-nya apa sih yang mau disampaikan ke teman Pro 2 untuk gimana sih kita bisa ngobrol bahasa Inggris dengan lancar especially in daily activity. Jadi kan dengan kita mungkin melatih pengucapan kita in daily activity mungkin lebih fluent atau gimana, mungkin boleh Mister untuk sampaikan pesan-pesannya ke kamera sebelah sana untuk teman Pro 2, silahkan.
1: Okay, for everybody who listening right now on the live streaming or on the radio broadcaster program, so everybody listen to me. English is a skill. Yeah, English is a skill, ability. If you didn't practice it, if you do not practice it, don't dream to be the masters of the language. So the things that you have to do now, start talk, even a small words.
0: Yes.
1: ya, walaupun satu kata per hari yang saya bilang tadi, it's okay. Yang penting ngomong. Satu, ada namanya interlanguage yang saya bilang tadi, saya lupa sebutin namanya. Itu interlanguage itu adalah bahasa perantara. Jembatan, it's a bridge. Jembatan. Untuk kamu bisa target language, not only English. If you want to be the masters of French, Arabic, and so on, you name it, ya, apapun itu. Kalau kamu mau bahasa itu bisa, terutama bahasa Inggris, ngomong. Bahasa itu skill, bukan teori. Teori penting, practical more important than anything for speaking. Talk, guys, talk.
0: Talk. If you're not starting to talk, you never dream,
1: if you didn't dare to talk, if you don't dare to talk, nggak akan bisa.
0: Jangan mimpi kalau bisa fluent.
1: Jangan mimpi fluent, ya. Jadi kalau mau fluent, mau jadi English active users, ngomong. Satu kata boleh per hari, nggak apa-apa. Yang penting ngomong, lebih bermakna daripada 50 kata per hari tapi nggak pernah diucapkan.
0: Bener banget, cuma di kepala ya.
1: Yes, talk. And jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan terlalu thinking too much about grammar. Ngomong aja, Kak. Kayak you misalnya, you are not an English student, but you can speak English. Even though passive or active, no matter what is that, tapi you dare to speak. That is the best step in your life. You
0: bener
1: already
0: banget.
1: Did it.
0: Yes, benar banget.
1: Congratulations for you. Plus everybody.
0: Plus.
1: To all of you also.
0: Okay, thank you, Miss Randa. Nah, kita beralih ke Dina and Anin ya. Kamu bisa kasih apa namanya mungkin tips-tips ya, walau ke teman pro juga. Boleh in English or in Indonesia ya. Kalau misalnya kamu mau ngobrol, ngasih apa namanya kata-kata gitu ya. Teman pro 2 kata-kata penutup. Boleh nanti dari Dina dulu baru Anin. Kira-kira apa sih tips-tipsnya supaya kamu bisa tetap apa ya semangat untuk ngobrol bahasa Inggris meskipun kamu sedang di asrama, apalagi untuk anak murid yang enggak di asrama gitu ya. Nah, boleh dari Dina dulu ke sebelah sana.
2: Jadi intinya kalau misalnya kita tuh mau start to learning English, jadi kita tuh mulai dari benda-benda sekitar kita dulu. Kayak misalnya benda-benda, kalau misalnya di dormitory, benda-benda di dormitory dulu. Kalau misalnya in the house, berarti benda-benda yang dalam rumah dulu gitu.
0: Okay. Kalau dari Anin, kira-kira gimana nih tips-tipsnya supaya bisa, kalau Anin kan tadi udah terbiasa ya dengan keluarga, dengan orang tua. Kira-kira ada tips lain gak? Kalau misalnya sudah disupport nih dari parents gitu ya, kemudian dari lingkungan sekitar kita itu sudah disupport, kira-kira apa lagi nih yang bisa, tips yang bisa dilakukan supaya bisa lebih fluent ya, dan lebih terbiasa untuk ngobrol bahasa Inggris? Boleh, silakan sebelah sana.
3: Kalau dari aku pribadi, itu kayak ada juga beberapa teman yang kayak, Hanin ajain dong bahasa Inggris, gimana kok bisa fluent gitu kan. So aku jawab, kalau misalkan ngajain, gak tahu mau ajain apa. Kalau mau ngomong aja gitu kan, kita lancarin di speaking. Kalau misalkan gak tahu, tanya, jangan takut di judge gitu.
0: Okay. Jadi beneran kita harus pede ya. Jadi ngomong aja dulu, tapi tetap bertumbuh pastinya ya, tetap belajar. Betul, jadi jangan kita juga asal ngomong aja gini ya dengan kata-kata yang mungkin kita cuma denger dari TikTok gitu, tanpa kita belajar sebenarnya yang benar yang mana.
1: Iya,
0: ya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Okay, time flies ya, gak kerasa udah mau 1 jam.
1: Thank you so much for having us.
0: Thank you so much untuk waktunya Miss Randa, Dina, Anin. Semoga lebih apa ya, semangat lagi buat belajar. Mungkin bukan cuma English ya, another language mungkin ya, nanti kamu bisa lebih banyak mungkin kosakatanya, lebih banyak juga pengalaman-pengalamannya ya buat teman pro 2 juga. Semoga obrolan kita bisa menjadi tambahan inspirasi ataupun tambahan kosakata buat kamu untuk bisa belajar bahasa Inggris lagi nih teman pro 2. Okay, akhir kata nggak terasa udah selesai. Nah, tadi yang kita kutip juga dari Miss Nanda, keep practicing, keep speaking ya, speaking
1: yes,
0: pastinya,
1: keep talking.
0: Keep talking, jadinya kamu bisa lebih fluent dalam bahasa Inggris. Okay, akhir kata, terima kasih buat teman pro 2 yang udah stay tune ya. Nanti kita akan jumpa lagi di English Corner minggu depan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Kamu baru saja mendengarkan English Corner. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik yang lebih seru dan bermanfaat hanya di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo.

2FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, terima kasih banget tadi teman Pro 2 sudah ikutan ya program English Corner. Nah, teman Pro 2 juga jangan lupa untuk program English Corner akan kita tayangkan setiap hari Selasa mulai dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 sekarang tiap mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Dua mahasiswa MTS dan MA Ruhul Qurani berhasil meraih juara pertama pada Lomba Berhitung Fakultas Teknik atau LBFT ke-31 tingkat SMP MTS dan SMA MA Regional Aceh Barat dan Nagan Raya. Nah, kompetisi yang digelar Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala tersebut diikuti oleh 553 peserta dari jenjang SD hingga kategori umum. Pada kategori SMP atau MTS, juara pertama diraih oleh Jibril Alfata dari MTS Ruhul Qurani. Posisi kedua ditempati oleh Carlos Fernandos dari SMP Negeri 3 Aceh Barat, sedangkan juara ketiga diraih Musa Yoel juga dari SMP Negeri 3 Aceh Barat. Sementara pada kategori SMA-MA, Khaisan Zafir Hafuza dari MA Ruhul Qurani berhasil menjadi juara pertama. Juara kedua diraih oleh M. Afin dari SMA Negeri 2 Aceh Barat, sedangkan posisi ketiga ditempati oleh T. Khairil Anwar dari MAN 1 Aceh Barat. Nah, Ketua Panitia LBFT ke-31 Rahmat Farhansyah didampingi Sekretaris Muhammad Zaki Mubarak mengatakan kompetisi tersebut tidak hanya bertujuan mencari peserta dengan kemampuan berhitung terbaik, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kemampuan numerasi dan daya pikir peserta. Nah, menurutnya LBFT yang memasuki penyelenggaraan ke-31 pada 2026 tersebut juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan minat generasi muda terhadap bidang science, technology, engineering, dan mathematics atau STEM. Nah, Rahmat menjelaskan sistem perlombaan tidak hanya mengutamakan ketepatan jawaban, tetapi juga kecepatan peserta dalam menyelesaikan soal. Nah, jumlah jawaban benar menjadi dasar utama penilaian, sementara waktu pengerjaan menjadi penentu apabila terdapat peserta dengan jumlah jawaban yang benar. Nah, keberhasilan Jibril Alfata dan Khaisan Zafir Hafuza meraih juara pertama pada dua kategori berbeda turut mengukuhkan prestasi MTS dan MA Ruhul Qurani dalam LBFT ke-31. Capaian tersebut menunjukkan kemampuan peserta didik dalam bidang numerasi sekaligus menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus mengembangkan potensi akademik siswa. Nah, Rahmat berharap LBFT dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak peserta pada penyelenggaraan berikutnya. Ia menilai kompetisi berhitung seperti LBFT penting untuk memberikan pengalaman berkompetisi secara sehat kepada pelajar, sekaligus membangun kepercayaan diri, ketelitian, dan semangat berprestasi nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melawo, teman terbaik kamu.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: sekolah. Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mengolah sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Tapi tidak dipungkiri, sampai saat ini sampah memang masih menjadi suatu masalah bagi masyarakat. Beruntunglah, di Aceh Barat saya berjumpa bersama salah satu komunitas yang peduli akan sampah. Komunitas mereka dinamai GPL atau Gerakan Peduli Lingkungan. Yuk kita kenalan bersama ketua komunitas GPL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Oza Pratama, biasa dipanggil Fajar ataupun Oza. Saya tinggal di Desa Senebuh, tepatnya di Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Di sini saya sebagai pendiri dan juga sebagai ketua komunitas Gerakan Peduli Lingkungan Melabu. GPL ini terbentuk dikarenakan adanya isu tentang orang yang buang sampah ke laut. Di sini kami bersama kawan-kawan sangat prihatin terhadap perilaku masyarakat yang membuang sampah ke laut. Nah, dari sini timbul ide kita lakukan aksi gerakan awal, yaitu pembersihan sampah di pelabuhan. Nah, setelah kita lakukan pembersihan sampah, banyak respon positif yang diberikan oleh kawan-kawan, saudara maupun kerabat-kerabat lainnya, bahwa ini adalah salah satu aksi yang baik. Nah, jadi setelah kami lakukan itu, kami duduk kembali, bersepakat, berdiskusi, apakah kita buat suatu komunitas untuk keberlanjutan kedepannya. Karena kalau tidak kita mulai dan tidak ada komunitas, itu kita tidak bisa menggerakkan orang banyak. Nah, namun ketika ada komunitas, kita bisa menggerakkan orang-orang lain. Nah, dari situlah teman-teman sepakat untuk melanjutkan kegiatan yang pertama kali kita buat, yang berawal dari kepedulian kita. Namun kita lakukan aksi secara spontan saat bersepeda pagi. Kemudian kawan-kawan juga sepakat untuk kita lanjutkan untuk mengedukasi masyarakat.
0: Nah, udah kenalan kan sama ketua GPL-nya? Dan apa itu komunitas GPL? Banyak visi misi yang mereka rencanakan untuk memajukan komunitas ini dan juga lingkungan di daerahnya. Sekarang kita cerita sedikit yuk mengenai sampah. Sampah memang merupakan salah satu problem yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan di dunia, yang setiap tahunnya bertonton sampah selalu bertambah di tempat pembuangan akhirnya. Yang disayangkan, banyak sekali limbah sampah yang tidak bisa kita manfaatkan, walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengolah sampah. Tetap saja, sampah masih saja tersisa di tempat akhirnya. Setelah saya berbincang-bincang bersama komunitas GPL ini, mereka juga sudah berupaya melakukan berbagai hal mengenai sampah.
1: Nah, apa itu komunitas GPL? Nah, komunitas GPL ini merupakan salah satu komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Kepanjangannya yaitu Gerakan Peduli Lingkungan. Jadi kita bergeraknya di bidang lingkungan yang berfokus pada sampah plastik, di mana kita akan mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Nah, visi misi membentuk komunitas ini adalah visinya untuk mewujudkan Aceh Barat bebas dari sampah, kemudian mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan bisa membentuk kelompok-kelompok lainnya yang seperti kami. Nah, misinya adalah kami akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, aksi pembersihan, kemudian membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang sepaham dan sepakat ataupun satu jalur sama kita. Nah, kemudian juga berkolaborasi, mengedukasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan tentang lingkungan. Ya, kita punya bank sampah mini, cuma masih manual. Ini letaknya di sekretariat GPL sendiri. Itu letaknya di wilayah Samatiga, Desa Cot Sumere. Nah, jadi kita baru tahun 2021 akhir baru ada sekret. Nah, jadi sekret itu kita buat jadi bank sampah. Nah, untuk bank sampahnya ini kita cuma terima yang sampah plastik bersih, itu aja dulu. Sampah-sampah plastik ini kita gunakan untuk membuat ecobrick sementara waktu supaya sampah-sampah itu tidak nyampe ke TPA. Nah, apa saja yang sudah dilakukan selama bergabung dalam komunitas ini? Nah, banyak yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu ada sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang peduli terhadap lingkungan, kemudian melakukan aksi pembersihan pantai di tempat-tempat wisata di wilayah Aceh Barat, kemudian melakukan penanaman mangrove, kemudian melakukan edukasi dan juga pelepasan tuki, kemudian membuat produk-produk dari sampah plastik. Kemudian kita juga ada buat nonton bareng tentang film plastik. Kemudian kita juga ada sosialisasi tentang gajah. Dan banyak lagi. Nah, di Instagram itu lebih lengkap. Namun secara umumnya kita lakukan pembersihan pantai dan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah.
0: Dan bahkan sekarang mereka juga membuat berbagai macam benda dari sampah bekas ini. Salah satunya kursi atau sofa yang mereka daur ulang dari sampah yang mereka tampung di base campnya. Dan bahkan mereka juga membuat bank sampah yang kini sudah populer di masyarakat. Jika kita mempunyai sampah yang bisa didaur ulang kembali, silakan bawa ke base camp mereka.
1: Harapan untuk komunitas GPL ini, kita bisa terus konsisten, terus semangat, terus melakukan yang terbaik untuk lingkungan, dan juga terus mendapat support dari beberapa masyarakat, karena support ini juga sangat berarti, karena itu juga menjadi semangat bagi kami dalam berjalan. Kemudian selalu kompak dan selalu bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan kedepannya. Dan pesan kepada masyarakat terhadap sampah. Nah, pesannya untuk masyarakat, cobalah lebih bijak dalam mengelola sampah. Nah, apabila tidak bisa mengelola dengan baik, minimal jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, karena ketika semua orang melakukan hal yang sama, insya Allah Aceh Barat bakal bebas dari sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di pinggir jalan yang berserakan itu sudah tidak ada lagi, sudah masuk ke tong sampah dan dibawa ke TPA. Nah, jadi memang masih kurangnya kepedulian. Ya, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini bisa menjadi motivasi juga untuk masyarakat dalam menjaga lingkungan. Oh ya, GPL ini terbentuk pada 13 Maret tahun 2019. Kami sudah pernah membuat sofa dari botol mineral, air mineral, baik pun yang kecil maupun besar. Itu kita buatnya berbentuk kursi dan sudah terjual kemarin sebanyak 4 unit. Dan mungkin ke depan akan kita buat lagi kursi-kursi dari botol plastik.
0: Nah, pendengar, semoga harapan dan pesan mereka bisa tersampaikan kepada masyarakat. Seperti itulah yang mereka lakukan agar sampah bisa berkurang di tengah masyarakat ini. Semoga gerakan peduli lingkungan yang mereka gerakkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, agar tidak melakukannya lagi dan lingkungan kita bersih dari yang namanya sampah. Jika lingkungan sehat, hidup kita pun semakin sehat pula. Pendengar, sampai di sini dulu ya feature kita hari ini. Bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 punya suara keren dan hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik di Indonesia. Nah persyaratan lombanya adalah WNI atau warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta yang wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, kemudian memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Nah ayo segera daftarkan diri kamu teman Pro 2. Pendaftaran dibuka mulai dari 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabuh Aceh Barat. Nah untuk informasi lebih lanjut kamu bisa mengunjungi Instagram @bintangradio.id atau @rri_melabuh atau di @pro2melabuh atau kamu bisa menghubungi Eci di 0822-7425-8030 atau di dengan menghubungi Faiz di 0852-7778-3929 ya teman Pro 2. Nah mari tunjukkan bakat kamu, raih prestasimu dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh di Bintang Radio RRI Melabuh 2026 teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu.

0: Kemasyarakatan dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.
2: Gawat. Kenapa? Dapet hilang?
3: Bukan. Aku baru ditelepon artis terkenal.
2: Hah? Siapa?
3: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
2: Terus kamu kirim gitu?
3: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
2: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
3: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
2: Ya tetap cek dulu. Telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
3: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
2: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
3: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
2: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
3: Oke deh, mulai sekarang, kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
2: jangan langsung percaya.
3: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

90,3 Pro 2 RRI Mabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kerasa sekarang jam udah menunjukkan pukul 12:26 ya, teman Pro 2. Siang-siang kayak gini paling enak memang ditemenin musik, kemudian suasananya yang santai, dan tentunya informasi yang relate banget ya sama kehidupan kita. Nah, welcome back di program Satu Siang, teman Pro 2, tempatnya teman Pro 2 menikmati waktu istirahat sambil mendapatkan insight yang siapa tahu bisa bikin kita makin produktif nih, teman Pro 2. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang sebenarnya udah deket banget sama kehidupan kita. Apa itu? Digital. Nah, bangun tidur kita buka HP, cari informasi pastinya lewat internet, belanja online, upload konten, promosi jualan di medsos gitu ya. Bahkan sekarang bikin pekerjaan dan menghasilkan uang pun bisa dilakukan dari smartphone ya, teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai anak muda cuma jadi pengguna teknologi atau udah mulai jadi pencipta peluang nih melalui teknologi ini? Nah, karena di era digital, kreativitas anak muda itu pastinya punya ruang yang luas banget ya. Satu ide sederhana bisa berubah jadi konten, kemudian konten bisa membangun personal branding. Nah, personal branding bisa membuka peluang kerjasama. Nah, dari sana bisa lahir usaha, bisnis, bahkan lapangan kerja baru. Jadi, dengan kita melek digital, itu bukan cuman soal kita tahu gimana cara pakai aplikasi terbaru, tapi kita juga tahu gimana teknologi bisa kita pakai untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Nah, itulah kenapa kita bakalan bahas hari ini di program Santai Siang dengan tema Pemuda Melek Digital, Ekonomi Makin Kreatif. Jadi tetap stay tune teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Ja.
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.44 dan tandanya akan dikumandangkan azan zuhur untuk teman pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga untuk ibadah sholat zuhur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Dan kita masih di program Santai Siang. Kita bakal lanjutin pembahasan yang tadi teman Pro 2. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin soal dunia digital, aktivitas yang paling gampang itu pasti scroll ya. Scroll-scroll itu buka kayak TikTok, Instagram, YouTube, lihat-lihat marketplace, baca berita. Lalu tiba-tiba, ya udah 1 jam aja gitu ya. Tapi sebenarnya dunia digital itu punya fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar hiburan, teman Pro 2. Jadi buat anak muda, internet itu bisa jadi ruang belajar, ruang berkarya, sekaligus ruang buat menghasilkan uang nih. Nah, misalnya ada yang punya kemampuan desain, dulu mungkin hanya digunakan untuk tugas sekolah ataupun tugas kuliah, tapi sekarang bisa jadi jasa desain untuk UMKM nih, teman Pro 2. Nah, ada juga yang suka fotografi, itu bisa dikembangin menjadi jasa foto produk. Suka bikin video, itu bisa jadi konten kreator, editor video, atau bantu untuk promosi bisnis kamu. Suka nulis, itu juga bisa masuk dunia copywriting, content writing, sampai digital marketing. Bahkan kemampuan sederhana seperti pintar ngomong di depan kamera pun sekarang udah bisa jadi peluang nih. Nah, ini nih yang menarik, teknologi sebenarnya itu nggak menggantikan kreativitas manusia ya. Justru teknologi memberikan panggung yang lebih luas untuk kreativitas kita. Yang dulu hanya dikenal oleh teman satu lingkungan, sekarang bisa dilihat orang dari berbagai daerah nih. Nah, makanya teman Pro 2, jangan remehin nih hasil skill yang kamu punya. Karena di era digital, kemampuan yang kelihatannya sederhana bisa punya nilai ekonomi kalau misalnya kamu kembangin dengan serius nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tiana tahun Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Nah, tahun Pro 2 sekarang kita masuk ke pembahasan yang masih dekat dengan keseharian anak muda. Apa itu? Yaitu konten.

biaya, tempat wisata, produk UMKM, kerajinan, sampai cerita anak-anak muda yang punya prestasi. Itu semua bisa jadi bahan konten. Nah, yang paling penting, konten itu nggak harus selalu mahal ya, teman Pre2. Nggak harus punya kamera profesional, belum punya studio pun it's okay gitu ya. Tapi dan juga gak harus punya peralatan yang lengkap. Nah, yang dibutuhkan pertama kali adalah ide dan konsistensi nih teman Pre2. Karena di dunia digital kreativitas bisa jadi modal, dan ketika kreativitas ketemu sama teknologi, maka lahirlah peluang ekonomi baru. Dari konten kita bisa muncul endorsement gitu ya. Kemudian dari konten kita juga bisa memperkenalkan produk gitu. Dan bisa juga untuk membangun bisnis nih teman Pre2. Jadi jangan pernah ya berpikir bahwasannya aktivitas digital itu selalu sia-sia. Kalau misalnya kita gunain dengan tepat, digital pasti bisa menjadi jalan menuju sesuatu yang lebih produktif nih teman Pre2. Oke deh teman Pre2, nanti akan bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pre2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro. Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Kicir kicir, lagu dah, lagu lama yang kuat dan jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
1: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

90,3 per 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia di tahun per 2. Kita masih pembahasan program santai siang. Nah, kalau tadi kita ngobrolin soal kreativitas anak muda, sekarang kita lihat nih hubungannya dengan dunia usaha. Nah, ada satu sektor usaha yang sebenarnya sangat butuh kemampuan digital dari anak muda nih. Yap, itu adalah UMKM. Bayangin aja ada usaha makanan yang rasanya enak tapi belum punya medsos. Nah, ada produk lokal yang bagus tapi fotonya gak menarik gitu ya. Ada juga usaha rumahan yang udah bertahun-tahun jalan tapi promosinya masih dari mulut ke mulut. Nah, disinilah kemampuan digital anak muda itu bisa masuk. Nah, anak muda bisa membantu membuat foto produk, bikin video pendek, ngelola media sosialnya, membuat desain promosi, membantu pemasaran melalui marketplace, sampai membuat strategi konten gitu teman Pro 2. Jadi digitalisasi konten itu bukan cuma tentang perusahaan besar. UMKM di sekitar kita juga bisa punya kesempatan loh buat tumbuh lewat teknologi. Dan menariknya lagi, kerjasama ini bisa saling menguntungkan, di mana UMKM mendapat bantuan dalam mengembangkan pemasaran digital, sementara anak muda ngedapetin pengalaman, jaringan, bahkan peluang penghasilan. Nah, inilah yang disebut dengan ekonomi kreatif, di mana ide bertemu dengan teknologi, teknologi bertemu dengan kebutuhan, lalu lahirlah peluang nih teman Pro 2. Karena itu teman Pro 2, jangan mikir kalau misalnya mulai sesuatu itu kita harus nunggu punya modal besar, karena modal pertama kita itu justru adalah skill yang kita punya nih teman Pro 2. Kalau misalnya kita punya kemampuan desain, kembangin. Punya kemampuan editing, diasah. Kemampuan komunikasi, manfaatin. Nah, kalau misalnya kita juga punya kemampuan buat konten, itu lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa konsisten. Karena skill yang terus dikembangin bisa jadi investasi jangka panjang loh teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi, masih ada sisa 2 segmen lagi sebelum kita tutup. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Harasakan ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulah bukan yang terbaik.
10: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tian dan teman Pro 2. Nah, kita masuk segmen selanjutnya, teman Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Nah, teman Pro 2, semakin besar peluang digital, semakin besar pula tanggung jawab kita buat gunainnya. Karena teknologi itu ibarat alat ya. Kalau misalnya kita mau gunakan untuk hal produktif atau hanya untuk ngabisin waktu, semuanya balik lagi sama yang pakai gitu ya. Makanya menjadi pemuda yang melek digital bukan hanya soal ngikutin tren, bukan juga cuman tahu aplikasi terbaru, bukan cuman punya banyak followers, tapi juga punya kemampuan untuk memilah informasi, menjaga keamanan data pribadi, menghargai karya orang lain, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab nih teman Pro 2. Nah, jangan sampai kalau misalnya kita mau viral malah nyebarin informasi yang belum tahu jelas kebenarannya gitu teman Pro 2. Jangan sampai juga kita mau bangun bisnis nih, malah ngambil foto atau karya orang lain tanpa izin. Nah, jangan juga sampai terlalu sibuk mengejar angka likes sampai lupa buat ngembangin kemampuan diri sendiri. Dimana digital seharusnya buat kita jadi lebih produktif, bukan konsumtif nih teman Pro 2. Nah, kita gunakan media sosial buat bangun jaringan, kita pakai internet buat belajar, dan kita juga pakai platform digital buat memperkenalkan karya kita nih. Dan gunakan teknologi untuk buka peluang, karena generasi muda hari ini bukan cuman konsumen ekonomi, kita juga punya kesempatan buat jadi kreator, entrepreneur, freelancer, innovator, dan buka lapangan kerja. Keren banget kan ya teman Pro 2? Oke, teman Pro 2 masih ada satu segmen lagi ya sebelum kita tutup untuk program Santai Siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, kita udah masuk segmen closing nih, teman Pradua. Gak kerasa ya, kita udah mau sampai di segmen terakhir program Santai Siang. Nah, hari ini kita udah ngobrolin satu hal yang deket banget sama kehidupan kita. Itu adalah pemuda melek digital, ekonomi makin kreatif. Dunia digital memberikan kita kesempatan yang luar biasa besar ya bagi anak muda. Tapi kesempatan itu gak akan jadi apa-apa kalau misalnya cuma dilihat. Harus ada aksi. Kalau misalnya kita punya ide, catat. Kita punya skill, kita kembangin lagi. Kemudian kita punya karya, tunjukin gitu ya. Kemudian kalau punya usaha, harus kita promosiin. Kalau punya kesempatan belajar juga, itu jangan sampai dilewatin, teman Pro 2. Karena masa depan ekonomi kreatif bukan cuma milik mereka yang punya modal gede nih, tapi juga milik mereka yang punya ide, kreativitas, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar. Jadi teman Pro 2, mulai sekarang coba deh lihat smartphone kita itu nggak cuma sebagai alat hiburan, alat buat scroll-scroll gitu ya. Di dalamnya ada kamera buat berkarya, ada internet buat kita belajar, ada media sosial buat ngebangun jaringan, dan ada juga marketplace buat kita bisa jualan ya teman Pro 2. Dan ada begitu banyak platform yang bisa jadi jalan untuk ngembangin potensi yang kita punya. Tinggal gimana kita nggunainnya. Karena anak muda yang melek digital bukan cuma anak muda yang tahu teknologi nih, tapi anak muda yang mampu ngubah teknologi jadi peluang nih teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, itulah Santai Siang hari ini ya teman Pro 2. Terima kasih udah nemenin waktu siang teman Pro 2. Semoga setelah ini bukan cuman kuota yang tambah habis ya, tapi juga ide, skill, karya, dan peluang yang bertambah nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, tiap pamit undur diri ya, karena gak kerasa sebentar lagi udah jam 2 siang ya teman Pro 2. Waktunya tiap pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Terima kasih udah stay tune terus ya teman Pro 2. Dari pagi tadi jam 9 sampai sekarang udah mau jam 2 siang. Mohon maaf apabila ada kesalahan mungkin ya, ataupun kurang berkenan untuk perkataan yang diucapkan. Mohon maaf akhir kata. Tia ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program selanjutnya. Bye-bye.

0: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

Assalamualaikum teman perdua, apa kabarnya nih hari ini? Nah, ini di edisi Selasa 11 Agustus 2026 dan kami kembali hadir nih untuk menemani aktivitas teman perdua. Buat yang sedang di perjalanan, yang lagi kerja, kuliah, lagi kuliah, sekolah atau mungkin sedang santai nih menikmati waktu siang, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat nih teman perdua. Seperti biasa hari ini kami bakal menemani teman perdua dengan lagu-lagu pilihan, informasi menarik dan obrolan ringan yang bisa bikin waktu kamu jadi lebih menyenangkan nih teman perdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perdua 90,3 FM, teman terbaik kamu. Kita mulai perjumpaan siang ini dengan sebuah lagu pilihan. Mari kita naikkan volumenya, nikmati lagu dan tetap bersama kami di Perdua. Dan sebagai pembuka siang ini kita hadirkan lagu yang hangat dan easy listening dari Budi Doremi nih, teman Perdua, Bintang Jatuh. Selamat menikmati.

0: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power.

Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirune Kali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirune Kali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

oleh Kota Malabon dan sekitarnya. Dan aku ucapkan selamat menikah ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Malabon dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buat teman terbaik kamu, selamat sore teman Prodo dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali bersama Dava yang bertugas di Sore Ceria untuk edisi hari Selasa ya teman Prodo, tanggal 11 Agustus 2026. Tentunya di kesempatan sore hari ini Dava tidak sendiri, teman Prodo di studio sudah hadir bersama dua mahasiswa teknik sipil ya, Universitas Teguh Umar atau UTU Melabo, dan juga bersama Ibu Cut ya, dosen Universitas Teguh Umar. Tentunya untuk di kesempatan sore ini melalui via Zoom, kita juga coba menyapa terlebih dahulu untuk narasumber kita, ada Ibu Cut ya melalui via Zoom. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya untuk di kesempatan sore hari ini, sehat Ibu?
1: Apakah suaranya cukup terdengar?
0: Iya, cukup jelas Ibu suaranya, alhamdulillah ya.
1: Baik.
0: Oke, nah seharusnya Ibu hadir juga ke studio untuk di kesempatan seri ini ya pemirsa, tapi karena satu dan lain hal akhirnya kita tetap iya terkendala sih malu via Zoom ya Bu ya. Nah di studio juga sudah hadir teman Pro 2 bersama Roni ya, mahasiswa teknik sipil UTU. Selamat sore Roni.
2: Romi.
0: Ya Romi ya. Oke. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Romi.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa kabar? Sehat juga? Cukup sehat juga ya.
3: Sehat. Luar biasa
0: ya. Luar biasa ya. Kejar deadline ya pada sore hari ini dan bisa hadir ke studio untuk memenuhi undangan kita nih teman Pro 2 di Socer Sore Ceria. Dan ada Fahri juga, selamat sore. Assalamualaikum Fahri.
4: Waalaikumsalam Bang.
0: Ya, ya, sehat. Sehat ya.
4: Sehat,
0: alhamdulillah. Mahasiswa memang tetap nampak segar-segar ya teman Pro 2 ya, sehat ya, karena anak muda mahasiswa adalah agent of change ya tentunya. Nah untuk sore ini teman Pro 2 tema kita adalah sigap air ya, inovasi pengelolaan air terpadu untuk desa tangguh nih teman Pro 2. Nah sebelumnya kita juga ingin mendengarkan penjelasan dari Ibu Cut terlebih dahulu ya terkait dengan tema kita untuk di kesempatan sore ini. Mungkin Ibu Cut bisa menjelaskan untuk tema kita, Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu.
1: Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Izinkan, mungkin mohon maaf jika ada permasalahan teknis nantinya ya.
0: Mm-hmm.
1: Baik, inovasi sigap air pengelolaan air terpadu untuk desa tangguh yang dilaksanakan oleh adik-adik tim PTK Ormawa itu memiliki tujuan membangun sistem pengelolaan air di desa secara terpadu dan tentunya berkelanjutan. Dan ini merupakan inisiasi awal adik-adik PPK Ormawa berbasis data lapangan dari hasil banjir akibat siklus senior beberapa bulan lalu di November, di mana terjadi permasalahan kualitas air di Desa Pasimirah yang belum layak secara kualitas untuk digunakan sebagai kebutuhan air bersih. Itu dasar awal mengenai kegiatan PPK Ormawa berkaitan dengan pengelolaan air terpadu dari tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil.
0: Iya, Ibu, masalah air apa yang paling sering dihadapi masyarakat di wilayah desa nih, Bu?
1: Baik, untuk sementara memang target yang dilakukan oleh adik-adik PPK Ormawa adalah kualitas air dan kemudian untuk mengetahui air dengan menggunakan media filter yang mudah untuk didapatkan seperti potensi limbah dari arang batok kelapa, sehingga air bersih yang diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik dari kondisi existing saat ini. Dan saat ini sudah diimplementasikan oleh adik-adik PPK Ormawa di 5 bangunan hunian di masyarakat Desa Pasibira.
0: Iya, pasnya kondisi air di Desa Pasibira ini berarti tidak memenuhi standar air bersih gitu, Bu?
1: Iya, secara visual dan juga hasil lab yang sudah diuji, karakteristik untuk baik fisik, kimia maupun mikrobiologis untuk sumber air yang ada saat ini di Desa Pasimirah masih belum layak dan belum memenuhi ketentuan air bersih sesuai dengan permen yang disyaratkan.
0: Mm-hmm. Jadi teman-teman
1: permen ini nomor 5 tahun 2021 dan mm-hmm. juga Permenkes mm-hmm. terbaru tahun 2022.
0: Mm-hmm. Jadi setelah melakukan media filter tadi ini Ibu, masyarakat sudah bisa mendapatkan air bersih ya?
1: Ya, untuk saat ini sudah diimplementasikan di 5 bangunan hunian. Mm-hmm. Alhamdulillah air yang telah difilter melalui alat sederhana yang telah dilakukan oleh adik-adik PPK Ormawa sudah cukup mumpuni untuk digunakan sebagai sumber air bersih mm-hmm. bagi masyarakat di Desa Pasiwira. Mm-hmm. Mungkin memang kuantitasnya baru 5 hunian yang bisa kita implementasikan. Mudah-mudahan mm-hmm. nanti dengan keberlanjutan secara mm-hmm. mandiri, masyarakat mm-hmm. sendiri sudah bisa mm-hmm. memberikan apa ya, atau membuat alat filter sederhana untuk memenuhi kualitas air bersih di hunian mereka. Mm-hmm. Karena secara saya nggak tahu nih ada dibawa tidak ke RRI oleh adik-adik mahasiswa mm-hmm. Wujud hasil filter yang telah dilakukan beberapa bulan ini mm-hmm. dalam program kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa.
0: Iya. Gimana, ada di bawah nih? Enggak ya?
4: Enggak bawa. Kayaknya fotonya ada.
0: Fotonya ada ya? Oke, mungkin ada. Bisa kasih nampak nanti fotonya. Oke, Ibu, kita ingin tanya sama dua adik-adik kita di sini. Tadi ada Romi dan Fahmi ya.
4: Fahri.
0: Oke. Okay. Terkait dengan filter tadi ya, Ibu tadi juga ada kata ada kayak arang gitu ya, atau yeah. apa sih ya? Mungkin bisa dijelaskan media filter untuk kebutuhan air masyarakat di Desa Pasimira ini. Mungkin Fahri ya. Yep, oke, okay. Silakan Fahri.
4: Mungkin Bang, kalau perihal water filter mm-hmm. pastinya sudah dijelaskan oleh Ibu untuk secara teknisnya kita menggunakan beberapa dari limbah alam. Nah, mm-hmm. untuk urutan water filter yang kita pakai itu pertama itu ada kapas, ada ijuk rapat, ada spons halus, ada pasir silika, ada zeolit, ada arang batok kelapa sebagai pemanfaatan limbah masyarakat. Habis itu ada pasir halus, karang laut, dan juga ijuk. Mm-hmm. Yang nantinya semua bertujuan untuk seperti karang laut. Nah, kita memanfaatkan daerah Melabuni, melakukan daerah pesisir, sehingga

0: Berarti itu.
1: Iya, tentunya ini sangat berguna sekali ya bagi masyarakat betul. Ya. Karena masyarakat kalau misalkan tidak punya air bersih untuk mandi gitu kan, untuk masak, kebutuhan untuk masak ini pastinya sangat penting sekali ya. Jadi sejauh ini kalau misalkan sebelumnya itu masyarakat juga menggunakan air seadanya gitu, atau mereka seperti apa nih solusinya sebelumnya?
2: Berikut Bang, ini mungkin kita bisa sampaikan fotonya. Nah, sebelumnya di masyarakat Desa Pasibira itu menggunakan air sumur bor yang sebelumnya kita bisa lihat pada gambar. Nah, sebelumnya mereka menggunakan kebutuhan sehari-hari air yang mungkin kekeruhannya dan warnanya itu keruh untuk pakai peruan mandi, masak, dan minum. Setelah kita adanya water filter kita bisa lihat kawan-kawan, kita bisa lihat air yang sebelum di sebelah kiri dan sebelah kanan, itu yang sesudah, kita bisa lihat hasilnya luar biasa. Sehingga ini merupakan bukti nyata bahwasanya adik-adik ini gak hanya belajar di kelas, tetapi juga bisa membantu dalam peningkatan pengabdian serta mutu dari SDGs nomor 6 yaitu peningkatan kualitas air dan sanitasi yang layak.
1: Iya, sangat luar biasa sekali ya. Oke, mungkin ini untuk filter water tadi ya. Nah, mungkin ada aktivitas lain gak sih selain filter water tadi? Mungkin ada tanaman-tanaman pohon gitu untuk memberikan efek bagi air yang berada di Pasimira ini. Mungkin teman-teman punya kegiatan, punya cara khusus atau cara tertentu yang sudah dipelajari gitu, agar mungkin ke depan masyarakat gak perlu menggunakan filter water ya, tapi mereka sudah bisa membuat air di tempat tinggal mereka itu jernih gitu. Ada gak nih?
0: Ya, sebelumnya Bang, jadi kita ini dari HMTS, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil, membuat sebuah gagasan yang mana dari Kementerian Dikti itu membuat mereka yang namanya PPK Ormawa, program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Yang mana mereka inginkan tuh adalah bahwasannya HMJ ini di universitas itu menjadi lebih kuat gitu dengan program tersebut. Jadi dari Dikti tersendiri ada tema-tema khusus nih Bang, yaitu salah satunya kita pilih itu Desa Tangguh Bencana. Mengapa kita pilih Desa Tangguh Bencana? Karena sebelumnya desa tersebut kan terkena banjir nih Bang, yang bencana November lalu. Itu kami lihat di sana bahwasanya air-air sumur mereka itu keruh gitu. Dengan salah satu solusinya filtrasi tadi. Tapi kita bukan hanya cuma satu solusi Bang situ. Kami bawa 4 solusi yang kita berikan ke desa. Salah satunya filtrasi tadi. Yang kedua itu filtrasi terintegrasi PAH. Agar apa? Agar nanti saat terjadinya banjir, itu kan air sumur warga kan keruh Bang. Jadi ini ada tampungan dari air hujan yang kita buat, namanya sistem PAH, panen air hujan. Nanti kita masukkan dalam gentong, air itu sebagai tampungan warga pada saat banjir mereka tidak ada air bersih, kebutuhan air bersih. Dengan adanya PAH itu mereka bisa mempunyai juga. Dan bukan itu aja, tapi pada saat kemarau warga ini masih tangguh terhadap bencana kemarau, bahwasanya mereka punya air bersih dari tampungan PAH itu Bang. Itu salah satunya. Yang kedua, kami juga membuat program berupa bioengineering. Yang bahwasanya kita survei di lokasi existing di Desa Pasibira tuh Bang. Jadi kan Desa Pasibira itu tidak jauh 100 meter dari sungai, Sungai Waila. Jadi kita lihat situ, kita survei bahwasanya lereng-lereng tersebut tuh tergerus dengan air bencana kemarin. Jadi sangat parah sekali. Mungkin kalau enggak kita antisipasi dari sekarang, itu mungkin bisa sampai ke Desa Pasibira nih. Jadi kita membuat program namanya bioengineering, menanam bambu di pinggiran sepadan sungai. Nah, itu program yang kedua. Yang ketiga adalah penguatan kelembagaan desa. Yang bahwasanya penguatan ini untuk keberlanjutan program, yaitu filtrasi tadi, terus tuh penanaman bambu ini. Agar apa? Agar kedepannya bambu ini hidup, filtrasi ini bisa berkembang lah di desa. Dan yang keempat yang gak kalah penting, kita ada juga namanya berbasis teknologi IoT. Kita bisa melihat air itu secara langsung melalui gadget kita, bahwasanya air ini bersih gitu, cocok untuk minum kebutuhan sehari-hari. Yang mana Desa Pasibira nih warganya rata-rata mereka mengambil air minum, kebutuhan air minum dari sumur mereka tersendiri Bang. Mungkin itu program dari kita yang kita laksanakan di desa lah Bang.
1: Iya, berarti tadi bambu ditanam
0: di sepadan sungai.
1: Padang sungai.
0: Lereng-lereng sungai Bang.
1: Itu guna untuk Untuk apa nih?
2: Sebagai mungkin bang, kalau untuk bambu sendiri kita yang kita tanam itu sekitar 500 lebih. Mm-hmm. Targetnya itu setiap

0: itu lebih dari 38 sampai 40 iya. batang yang targetnya sebagai natural natural based solution untuk sebagai ini Bang solusi alami dan murah untuk mengantisipasi terjadinya erosi di pinggiran sungai sehingga daerah aliran sungai ataupun bibir sungai itu enggak melebar nantinya ke depannya.
1: Iya. Kalau banjir ya, kalau bencana ya. Oke, kita ke Ibu Cut nih. Ibu, bagaimana pengelola sumber air yang baik dapat mengurangi risiko bencana ya, Bu ya? Pertanyaan selanjutnya. Dan apa sistem ini dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana desa, Bu? Ibu Cut masih tersambung ya? Ibu bagaimana?
2: Halo.
1: Halo Ibu, bagaimana pengelola sumber air yang baik dapat mengurangi resiko bencana ini, Bu?
2: Jadi pengelolaan air ini sebenarnya target yang dilakukan adalah integrasi PAH dan water filter, di mana memitigasi dari bencana ketika hujan dalam intensitas tinggi, ternyata potensi hujan bisa dipergunakan untuk sumber air bersih. Itu salah satu bentuk mitigasi yang dilakukan oleh adik-adik Ormawa, sehingga terciptalah integrasi antara pemanenan air hujan dengan sistem filterisasi air sumur. Nah, kemudian mitigasi bencana lainnya yang diterapkan adalah bioengineering seperti yang telah dibahaskan oleh adik-adik mahasiswa, di mana kita tahu sendiri bahwa akar bambu itu mampu menahan erosi tebing, mengurangi longsor, karena penyebab banjir seperti kita ketahui kan akibat sungai yang tergerus, terjadi pendangkalan sungai, kemudian terjadi abrasi sungai dan degradasi sungai yang semakin turun karena erosi dan pengangkutan sedimen, itu menyebabkan bencana banjir. Nah, dampak dari bencana banjir itulah tadi kualitas air sumur warga menjadi tidak layak untuk digunakan.
1: Iya.
2: Nah, jadi kompleksitas integrasi keduanya itu salah satu dasar untuk adik-adik Ormawa melakukan ini sebagai bentuk mitigasi bencana, dan harapannya adalah masyarakat di Desa Pasibirah tentunya tanggap terhadap bencana ini sendiri dan mampu secara mandiri memperbaiki kualitas air yang kondisi existing saat ini belum layak sebagai ini ya, untuk masak mungkin belum layak. Jadi sehingga dengan adanya implementasi water filter yang dilakukan oleh adik-adik tadi udah dibilang menggunakan beberapa potensi seperti arang limbah dari batok kelapa dan juga batu karang, itu mampu meningkatkan kualitas air bersih. Nah, itu integrasi dari mitigasi bencana dan juga implementasi kualitas air di Desa Pasibirah saat ini.
1: Iya, Ibu, mungkin apa nih tantangan terbesar dalam menerapkan sigap air di masyarakat khususnya Desa Pasibirah nih, Bu?
2: Tantangan.
1: Iya, tantangan terbesar, ya, Bu.
2: Nah, di masyarakat. Kalau tantangan, kalau untuk mekanisme sistem filter sendiri, saya rasa masyarakat mampu membuatnya karena sudah dilakukan gunsek oleh adik-adik mahasiswa dan sangat tidak rumit dalam pembuatan sistem filter. Tapi tantangannya adalah apakah kegiatan pemerintah Ormawa yang dilakukan saat ini dapat berkelanjutan? Kita rasa bisa selama partisipasi antara masyarakat, perguruan tinggi dan adik-adik mahasiswa dapat terus saling berkoordinasi sehingga berkelanjutan itu dapat terlaksana. Kemudian harapannya memang ini tidak sebatas dari kegiatan PPK Ormawa yang 4 bulan selesai. Ada tantangan lainnya, yaitu kita perlu memonet, perlu merubah paradigma masyarakat dan juga tim pokja air yang ada di Desa Pasibirah untuk bisa terus meningkatkan kompetensinya, dengan harapan saat ini yang sudah dilakukan dapat berimpak dan menambah implementasi dari water filter yang itu jarak dari perguruan Desa Pasibirah cukup sampai 1 jam kalau untuk akses transformasi. Nah, selebihnya memang butuh effort dari masyarakat sendiri, sehingga kolaborasi antara PT, mahasiswa, dan masyarakat dapat mewujudkan kegiatan ini dapat berkelanjutan ke depannya.
1: Iya.
2: Mungkin itu.
1: Iya, Ibu, apa dukungan yang dibutuhkan ya dari pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat, Bu, terkait dengan Sigap Air ini?
2: Oke, baik, kalau secara dukungan, PT sudah, perguruan tinggi Universitas Tun Umar sudah memberikan banyak hal dukungan, baik pendanaan, kemudian bantuan transportasi dan lain-lainnya. Sekarang kita sedang bersama pemerintah daerah itu menjalin, mungkin dapat bermitra. Nah, butuh dukungan insan lainnya dari pemerintah daerah dengan target tadi. Kalau sekarang baru sekian hunian, insya Allah dengan adanya kolaborasi multisektor dapat mewujudkan desa Pasidirah yang tangguh terhadap bencana, karena kita sudah melakukan mitra bersama BPBD yang telah memberikan bagaimana cara memitigasi diri masyarakat ketika adanya bencana, dan juga dengan dinas kesehatan. Itu salah satu bentuk dukungan baik pihak dari internal mahasiswa tadi ada volunteer yang membantu teman-teman PPK Ormawa, kemudian pemerintah daerah sendiri yang saat ini kami baru bermitra dengan BPBD dan juga dinas kesehatan.
1: Ya, Ibu, apakah target jangka panjang Sigap Air untuk mewujudkan desa yang mandiri dan tangguh, Bu?
2: Target jangka panjang ada. Kalau untuk sementara PPK Ormawa kan hanya diberi waktu masa 4 bulan untuk menyelesaikan program. Nah, keberlanjutan yang diharapkan itu dia. Kondisi saat ini mungkin Pokja dari Sigap Air Desa Pasidirah baru ada satu lembaga, dengan harapan ke depan dengan waktu jangka panjang dapat bertambah. Kemudian pemahaman yang telah mereka dapatkan baik dari sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pembuatan alat dan lain-lain dapat bertambah sehingga masyarakat pun secara mandiri bisa melakukannya. Ya, sembari menunggu nanti pihak mitra dari Pemda memberikan support lainnya.
1: Iya, Ibu, apakah pesan ya kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap sumber daya air ini, Bu?
2: Iya, pesannya terhadap sumber daya air ya. Kami dari pihak perguruan tinggi, baik dosen, mahasiswa, dan akademisi lah, memberikan sumber daya yang kami punya, pemahaman yang kami punya kepada masyarakat, dengan harapan membangun paradigma masyarakat ternyata untuk mengelola air bersih, mengelola air bersih itu ternyata tidak rumit. Dengan mekanisme sistem filter yang sederhana, itu bisa dapat dilakukan dan diimplementasikan. Tapi memang untuk air minum belum menjadi target kan, hanya untuk kebutuhan air bersih saja. Jadi paradigma media apa yang bisa digunakan sebagai media filter, kemudian ternyata potensi air hujan agar tidak menjadi genangan, ternyata bisa dipanen dan digunakan air tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
1: Iya, oke. Nah, di studio juga ya kita masih bersama Romi dan juga Fahri. Ibu, kita izin ngobrol-ngobrol sedikit ya sama teman-teman di studio ini, PKK Ormawah ya, teman-teman ya. Pastinya ada berapa teman-teman nih yang ke Pasibirah ya untuk melakukan kegiatan water filter ini atau juga kegiatan lainnya untuk khususnya di Desa Pasibirah nih, mungkin bisa ceritakan.
0: Memang kalau untuk sekarang kan kita udah selesai nih untuk pemasang water filter. Nah, mm-hmm. targetan akhirnya itu kan ada pemasangan IoT Internet of Things sebagai harusnya kan biasanya untuk monitoring atau kualitas air kan kita harus uji lab. Nah, mm-hmm. kita sudah pasangkan Internet of Things atau sensor nanti mm-hmm. di tempat-tempat water filternya sehingga masyarakat tuh nggak perlu lagi ke Melabo ataupun dinkes terdekat di mm-hmm. Kuala Beh. Mm-hmm. Mereka hanya pantau melalui HP nanti bisa tahu ketika mm-hmm. airnya kurang bagus hari ini ataupun akibat sedimentasi atau segala macam, mm-hmm. bahkan bakal ada warning di aplikasinya. Mm-hmm. Sedangkan nanti bakal kalau memang bagus, nanti dia ada laporan good mm-hmm. water ataupun sejenis lah gitulah. Mm-hmm. Nah, untuk sekarang ini mungkin kita balik lagi langsung ke Melabo dikarenakan mm-hmm. udah selesai karena lagi persiapan perakitan alat si IoT tadi sih bang. Mm-hmm. Sehingga nanti kemungkinan kita di minggu ketiga Agustus kita bakal balik lagi ke desa mm-hmm. dan kita nggak hanya menyelesaikan program, tetapi kita juga melakukan luaran tambahan sebagai mm-hmm. nilai plus juga untuk tim PP Kormawa dan berdoa juga dengan adanya luaran tambahan ini mm-hmm. dan usaha yang maksimal kita bisa berangkat ke nasional untuk mendapatkan penghargaan.
1: Yeah.
0: Nah, luaran tambahannya sendiri itu pertama kita bakal membersihkan sarana untuk tempat ibadah, salah satunya menasa mm-hmm. yang ada di Pasibira, baik cleaning ataupun juga kayak apa mengecat kembali mm-hmm. di tempat air wudhu nanti mm-hmm. bersama tim PP Kormawa dan volunteer mm-hmm. dan juga kita bakal mengedukasikan kepada adik-adik ataupun kayak siswa SMP ataupun SMA dan juga adik-adik SD untuk jelasin kenapa sih air yang bersih itu sangat penting mm-hmm. bakal jelaskan nanti dalam bentuk field trip segala macam mm-hmm. dan mungkin kita juga bakal mengajarkan adik-adik yang mungkin saat ini di desa tentang edukasi di SD itu mungkin bisa kita maksimalkan dengan yang harusnya belajar itu lama tapi bisa cepat dengan metode kawan-kawan yang ada selama kuliah ini seperti hitungan bermatematika ataupun berbahasa Inggris seperti mm-hmm. itu bang.
1: Oke, kita juga ingin tahu terkait dengan respon masyarakat ya. Apalagi tadi baru 5 hunian ya yang baru bisa mendapatkan filter water ini gitu. Ya mungkin temannya ya tadi ya Romi. Romi ya terkait dengan respon masyarakat atau juga mungkin pihak pihak aparat masyarakat di Desa Pasibira ini seperti apa nih?
3: Untuk respon masyarakat dengan kehadiran kita dengan mm-hmm. membawa inovasi water filter itu mereka sangat antusias mm-hmm. Dan berharap mereka di rumah mereka terpasang juga sistem water filtrasi itu bang. Jadi kita diterima dengan baik karena kita membawa program atau program yang sangat baik untuk keberlangsungan mereka, yaitu sumber air. Dan mereka itulah sangat berharap bahwasannya untuk rumah mereka dipasangkan sistem filtrasi itu bang.
1: Iya, baik mungkin terakhir ya untuk Ibu Cut yang masih bersama kita via Zoom, bagaimana peran generasi muda desa ya dalam mendukung inovasi pengelolaan air ini? Mungkin sebagai closing statement juga kepada Ibu Cut, disilakan Ibu.
2: Peran pemuda desa.
1: Iya, peran pemuda desa ya Bu dalam mendukung inovasi.
2: Untuk tim Pokja Sigap Air sendiri, adik-adik mahasiswa memang merekrut pemuda-pemuda yang melek terhadap teknologi. Mm-hmm. Karena apa? Kegiatan adik-adik mahasiswa berkaitan dengan water filter itu menggunakan juga sensor IoT. Mm-hmm. Nah, sensor IoT itu untuk melihat kualitas air dari sistem filter. Nah, mm-hmm. Peran pemuda di sini yang diperlukan karena mampu mungkin menggunakan teknologi seperti gadget gitu. Karena ini diintegrasikan ke handphonenya pemuda desa gitu. Mm-hmm. Kemudian dengan harapan ya pemuda-pemuda nantinya menjadi sumber inspirasi bagi pemuda desa lainnya. Nah, kami berharap memang partisipasi aktif dari pemuda desa dan juga warga masyarakat Desa Pasimira dapat terhadap dijalankan terus Pasimira menjadi desa binaan. Kemudian apa yang telah dilakukan oleh tim PK Ormawa bersama masyarakat dan juga pemuda desa selaku tim Pokja Sigap Air itu dapat direplikasikan pada desa-desa tetangga gitu. Itu yang dapat kami sampaikan, di mana koordinasi intens, partisipasi aktif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat tentunya, dan juga dari mahasiswa dapat terus terjalin, karena nanti untuk keberlanjutannya juga adik-adik mahasiswa masih terus mendampingi dan memonef hasil dari program yang telah mereka lakukan di desa Pasiwira. Ya, karena air menjadi tanggung jawab kita, ya tentu saja untuk mencapai desa tangguh juga dimulai dari kita.
1: Oke, Ibu. Oke, Ibu masih bisa mendengarkan, Bu, ya. Mungkin terakhir, Bu, harapannya, Bu, terkait dengan Sigap Air.
2: Baik, kami punya harapan tentu saja, kegiatan ini, Sigap Air ini nggak berhenti cuma pada sebuah program, tapi menjadi gerakan bersama dengan masyarakat, supaya melalui pengelolaan air yang terpadu, sumber air itu bisa terjaga, kemudian dengan bioengineering juga sungai dapat terjaga dari gerusan yang sangat riskan saat ini kalau untuk di desa Pasiwira. Kemudian tentu saja harapannya implementasi yang telah dilaksanakan di 5 bangunan hunian untuk water filter, tinggal sensor IoT-nya saja yang sedang dalam proses. Kemudian ada juga di utilitas umum, yaitu di Menasa. Kita berharap dapat dijaga secara bersama, baik dari operasional dan pemeliharaannya. Kemudian inovasi sederhana yang diberikan oleh adik-adik mahasiswa dapat dirasakan manfaat. Tentu saja dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
1: Iya.
2: Ya, kita wujudkan desa Sigap Air di desa Pasiwira ini secara bersama-sama untuk mencapai tagline-nya adik-adik PPK Ormo, yaitu desa tangguh bencana.
1: Amin.
2: Mungkin
1: amin.
2: Itu saja yang dapat saya sampaikan.
1: Iya, terima kasih Bu Cut. Untuk teman di studio, mungkin untuk Romi, ya, harapannya apa nih Romi?
3: Harapan untuk desa, ya. Harapan saya untuk desa Pasiwira dengan kehadiran program dari mahasiswa MTS ini bisa menjadikan desa itu lebih tangguh dari bencana, yang mana banjir biasanya setiap tahun itu melanda desa mereka. Dengan adanya program-program tersebut, desa bisa kuat terhadap bencana yang mereka alami dengan filtrasi tadi, bioengineering, terus tuh pelatihan Pogja itu. Itu pun harapan saya untuk desa, Pak.
1: Iya, kalau Fahri sendiri harapannya apa?
0: Dari Fahri sendiri sih, Bang, harapan untuk desa pertama, jangan jadikan bencana itu sebagai kepasrahan. Tapi dengan adanya keilmuan berdasarkan dari adik-adik sekalian, jangan jadikan ini semua jadi kepasrahan. Jadi dengan adanya ilmu ini, mari bersama-sama kita siapkan diri kita, karena bencana itu tidak ada di jadwal dan peringatan, maka siap siaga, dan yang paling penting terus berkreasi untuk adik-adik HMTS dan juga desa, jaga kualitas air, dan penting sekali untuk memahami kualitas air itu aja sih.
1: Iya, terima kasih Fahri dan Romi, ya, Ibu Cut juga melalui via Zoom untuk di sore ini sudah menyempatkan waktu untuk bisa sharing ilmu, sharing pengalamannya. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya untuk masyarakat Pasiwira, masyarakat Aceh Barat ya, pada khususnya mungkin masyarakat Indonesia ya pada umumnya ya, Bu ya. Baik, waktunya kita harus pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan melalui live YouTube RRI Mulabo. Dapat ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Perhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kondangan nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama, kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan
0: jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tempat.

Buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

baik. Coba lah dipikir. Kan tiba-tiba kita dapat gitu kan, sayang kita ya kan. Hasan Melbourne tahu adik 40 udah masuk sama dia proposal itu adik Pak Bupati. Dia bilang tadi, Kak, saya nanti kan 40 biji itu Kak, dia bilang kan, saya bantu 500 ya katanya kan. Kakak bilang janganlah bantu 500.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin.
1: Studio dingin.
0: Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya, terus animo orang-orang tuh gimana, karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa
0: paham
1: track ya. Gitu kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya, gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gua tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya, tapi malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Ya. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo kan, gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu, ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu, gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih, jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu, kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang ke kurasiinnya tuh mereka, jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih
0: hardcore. Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang.
0: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya, nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu, dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, media visit gitu ya, benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session. Okay. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya, orang
0: kan ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Cuman
0: lagunya kok kayak timpang banget gitu ya.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ, Mas.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, punya seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah, gitu, yeah, kan. Ini, yeah, dari single perdana lu.
1: Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada, mm-hmm, ada sesuatu feedback ke lu gak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman deket dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih ngehook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya, mm-hmm, gitu. Stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan? Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya, retro. 80s pop, ya retro, iya, bisa, kan? Bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas, kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Yeah, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya, kayak Phil Perry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire, gitu-gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita, ini sih apa namanya, di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Single kedua.
0: Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa. Bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue nggak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre ya. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Enggak wajib dilakukan,
1: diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Yeah. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa.
0: Nggak bisa ya menggantikan
1: gitu.
0: Iya.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi, agak susah ya bener-bener buat melupakan. Gitu. Berarti ini

0: Lagu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia, oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak, oh ini lagu bahagia.
0: Iya iya, mungkin orang lain nangkepnya kayak, oh musiknya bahagia, mungkin kayak, oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya kan? Itu loh, gitu loh,
0: jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia,
0: iya, kan?
1: Betul, jadi gue tuh jadi ngerasa, ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Tapi ketika lu bikin lagu ini berarti kayak lu ada enggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul, betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lu tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka enggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya,
0: bener.
1: Iya, ya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu udah milik masyarakat, jadi kalau
0: sih,
1: interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Gitu, iya sih, benar-benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh, enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya. Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul, betul, betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti.
0: Oke.
1: Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lagi. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung. Gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya kan.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak, hah?
0: Wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya?
0: Mungkin.
1: Iya. Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar, yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh enggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu, tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Enggak
1: ya, semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gua ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue. Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak, oke, dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom
0: call
1: gitu. Zoom meeting, jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya?
1: Gila.
0: Wow, Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Iya. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan.
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra udah gelondongan aja kan. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya? Gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, yes. Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi itu kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shaka Khan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu.
1: Gitaran
0: ya?
1: Dulu, gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Enggak tahu ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, enggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ah,
1: kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak ah kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak. Taranana papa taratara itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya. Jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya. Secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
0: Iya.
1: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
1: sebenarnya. Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga
1: ya. Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
0: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo Takkan Ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna Takkan Ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu enggak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu, Pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak aduh besok kerja, besok ini. Cuman menurut gue kayaknya Takkan Ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore. Bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuman sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh enggak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak ayo, olahraga. Kita makan bubur,
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus gue liat kayak iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini gitu-gitu. Terus kayak di shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh nggak dari acting tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
0: Sih. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih. Cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director ya. Benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue nggak ngomong nggak apa gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul. Benar.
0: Wow. Alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya. Juga. Request yang banyak tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah. Nanti tunggu ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga. Di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di gimana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik.
1: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru sih.
1: Bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Yeah. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Yeah. Ini dari Fitro di Padang. Yeah. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Ya. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya yang akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Thank you, sukses banget selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Betul. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Semoga malam ini semuanya dalam keadaan baik, sehat dan tentunya masih semangat menemani aktivitas malam hari Anda. 90,3 FM suara kita untuk dunia, saling bersinarlah terang bintang radio. Inilah Pro 2 RRI Melabu. It's music station yang selalu siap menjadi teman terbaik kamu dimanapun berada. Saya Hendy dan malam ini kita bakal ngobrol santai, berbagi cerita, informasi menarik dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan. Dan teman Pro 2, tentunya saatnya kita kumandangkan waktu azan tiba untuk waktu Melabu dan sekitarnya di pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Selamat malam teman Pro 2, selamat melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tentunya apa kabar teman Pro 2 malam hari ini ya. Semoga yang masih beraktivitas, yang baru pulang kerja, yang lagi nongkrong, yang lagi belajar, sampai yang sudah nyaman di kasur, ayo merapat yuk. Tentunya karena malam ini waktunya kita santai bareng di 90,3 FM, tempatnya teman terbaik kamu. Ya tentunya bersama saya Hendy, ya suara kita untuk dunia saling bersinar, terang bintang radio. Dan pastinya Pro 2 RRI Melabu Hits Music Station akan kita hadirkan. Dan tentunya sedikit informasi akan kita sampaikan tentunya di program Info Pro 2 ya. Yang mana informasi ini kita kutip dan kita lansir dari halaman rri.co.id. Dari tentunya pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa mimpimu selalu penuh kejadian aneh dan tidak masuk akal? Ternyata jawabannya bukan kebetulan belakang, melainkan cerminan dari siapa dirimu sesungguhnya. Nah, sebuah studi besar yang dipublikasikan di jurnal Nature baru saja membongkar rahasia di balik konten mimpi manusia. Tim peneliti dari Italia menganalisis lebih dari 3.300 laporan mimpi dan pengalaman sehari-hari dari 207 orang dewasa selama 4 tahun penuh. Menariknya, penelitian ini tidak mengandalkan cara lama yang lambat dan repot. Para peneliti justru memanfaatkan kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Llama untuk membaca dan menilai ribuan cerita mimpi secara otomatis. Nah, setiap laporan dianalisis dari 16 sisi berbeda. Mulai dari seberapa aneh jalan ceritanya hingga seberapa kuat emosi yang terkandung di dalamnya. Hasilnya, mesin AI ini ternyata pun selera penilaian yang sangat mirip dengan penilaian manusia asli. Nah, dunia mimpi tentunya serba visual, serba ganjil ya teman Pro 2. Dibandingkan dengan pikiran saat kita terjaga, dunia mimpi ternyata jauh lebih hidup secara visual, namun juga jauh lebih absurd. Ya, saat bangun otak kita sibuk berpikir dan merenung, tapi begitu tertidur kita justru berubah menjadi penonton pasif dari drama yang berjalan sendiri di kepala. Bayangkan saja tingkat Keanehan dalam mimpi jauh melampaui apapun yang pernah kita alami saat sadar. Tentunya suasana emosional dalam mimpi pun cenderung lebih gelap dan lebih intens dibanding kehidupan nyata sehari-hari. Ternyata orang yang menganggap mimpi itu penting dan bermakna justru mengalami mimpi yang lebih detail dan hidup. Sebaliknya, mereka yang cuek soal mimpi cenderung punya pengalaman tidur yang biasa-biasa saja dan mudah dilupakan. Selain itu, orang-orang yang gemar melamun di siang hari rupanya juga membawa kebiasaan itu ke alam mimpi mereka. Semakin sering seseorang melamun saat terjaga, semakin sering pula latar dan suasana dalam mimpi berubah-ubah secara tiba. Nah, itu dia teman Pro 2. Tentunya sifat kepribadian dan pengalaman hidup rupanya menentukan isi mimpi kita ya. Semoga informasi ini ya di bidang kesehatan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman Pro 2 di malam hari ini. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya kita kembali beralih ya di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, teman Pro 2, berikut kita sampaikan ya di ruang dengar Anda untuk informasi di program obrolan jreng Jaga Malam Pro 2. Kita akan mengangkat topik eksis di medsos, kebutuhan atau sekedar gengsi. Namun setelah berikut ini jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah stay tune di 90,3 MHz.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat malam teman Pro2 Melabo. Kembali lagi bersama saya Hendy ya, tentunya di obrolan jreng jaga malam, ruang ngobrol santai tempat kita membahas hal-hal yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari. Nah, malam ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang hampir setiap hari kita lakukan. Bahkan mungkin sebelum tidur pun masih sempat buka media sosial. Nah, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, sampai berbagai platform lainnya. Kita melihat teman sedang nongkrong, ada yang liburan, ada yang makan di tempat hits, ada yang membagikan pencapaian, sampai aktivitas sederhana seperti ngopi pun bisa menjadi sebuah konten. Tapi pernah enggak sih teman Pro2 bertanya kepada diri sendiri, aku posting karena memang ingin berbagi atau karena ingin terlihat eksis? Nah, karena sekarang media sosial bukan hanya tempat berkomunikasi. Bagi sebagian orang, media sosial juga menjadi tempat membangun personal branding, mencari peluang usaha, mempromosikan karya, bahkan membuka jaringan pertemanan dan pekerjaan. Tapi di sisi lain, keinginan untuk terus terlihat eksis juga bisa berubah menjadi tekanan. Ada yang merasa harus selalu mengikuti tren, harus punya foto bagus, harus mendapatkan banyak likes dan komentar, bahkan merasa kurang percaya diri ketika unggahannya tidak mendapatkan respon seperti yang diharapkan. Nah, teman Pro2, teman terbaik kamu, belum lagi ketika kita mulai membandingkan kehidupan sendiri dengan apa yang kita lihat di media sosial. Padahal, apa yang ditampilkan di layar belum tentu menggambarkan kehidupan seseorang secara utuh. Nah, Jadi, eksis di media sosial sebenarnya nggak salah sih, selama kita tahu batasnya. Media sosial bisa menjadi sesuatu yang positif kalau digunakan untuk berkarya, berbagi informasi, membangun relasi, dan membuka peluang. Yang perlu kita tanyakan adalah, apakah kita yang mengendalikan media sosial atau justru media sosial yang mulai mengendalikan kita? Nah, teman Pro 2 Melabu, malam ini kita akan ngobrol lebih jauh ya soal itu. Tentunya eksis di medsos karena kebutuhan untuk berkarya dan membangun koneksi, atau jangan-jangan cuma karena gengsi dan takut ketinggalan tren. Nah, bagaimana pendapat teman Pro 2? Pasti menarik ya untuk kita dengarkan. Tetap bersama obrolan Jreng Jaga Malam hanya di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik teman Pro 2, dari studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 20:57 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tadi kita sudah membahas sedikit ya di segmen obrolan jreng jaga malam Pro 2 eksis di media medsos kebutuhan atau sekedar gengsi. Nah, tentunya bagi Anda ya, kita masih menunggu bagi Anda yang ingin bergabung ya, tentunya untuk memberikan pendapat. Dan saatnya kita sapa penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Hendi.
4: Teman Pro 2.
5: Apa nih?
4: Teman terbaik kamu gitu ya.
5: Oh,
4: iya, baik.
5: Kamu.
4: Gimana kabarnya Erna di malam hari ini?
5: Erna kabarnya sehat Kak Hendi.
4: Iya, sedang ngapain nih Erna di malam hari ini?
5: Lagi duduk-duduk.
4: Duduk-duduk ya. Gimana untuk musik-musik yang telah kita hadirkan tadi di ruang dengarnya tadi Erna?
5: Musiknya enak.
4: Musik enak apa ya? Nih? Musik yang telah kita putarkan dong.
5: Oh, musiknya.
4: Iya, lagu-lagu
5: enak benar.
4: Enak benar ya. Asik ya. Iya, tentunya ini di program obrolan Jreng Jaga Malam-Malam ya. Ya tentunya.
5: Iya, Erna kan belum pernah ngobrol sama Kak Andy kan.
4: Iya.
5: Malam ini pengin ngobrol.
4: Gitu. Iya, ngobrol tentunya kita membahas eksis di medsos kebutuhan atau sekedar gengsi nih, Erna.
5: Itu yang di media-media sosial itu ya. Maksudnya tentang apa nih? Apa tentang pekerjaan?
4: Ya tentunya apa kan
5: karya atau apa
4: banyak gitu. Kita melihat ya tentunya media sosial ya tentunya terkadang bisa menjadikan kebutuhan
5: apa, gitu ya,
4: atau sekedar gengsi. Iya Erna.
5: Kalau menurut Erna sih kalau media sosial itu daripada dipergunakan yang nggak benar atau nggak bermanfaat mendingan. Mm-mm. Media sosialnya dipergunakan untuk bisnis gitu.
4: Mas, iya, Erna, seperti seperti apa aja nih contohnya?
5: Misalnya
4: Erna dengar nih bisnis.
5: Kita kan punya kepandaian apa gitu, apakah kerajinan tangan,
4: iya.
5: Apakah memasak, nanti kita bisa promosikan karya-karya kita gitu maksud Erna.
4: Iya, baik.
5: Tentunya, kan daripada kita misalnya buat konten yang enggak-enggak, konten,
4: iya, betul.
5: Misalnya kontennya enggak menari, enggak lucu, benar. Kan enggak laku nanti kontennya, betul Kak kan?
4: Iya benar. Ya mungkin terkadang
5: kalau
4: ada
5: Erna sih, misalnya gimana? Kalau Erna punya kepandaian atau keterampilan itu apa, mendingan Erna promosikan aja. Misalnya
4: iya.
5: Kepandaian apa, misalnya apakah membuat kerajinan tangan, bisa membuat bunga segala macam kayak gitu maksud Erna sih.
4: Iya,
5: daripada
4: iya.
5: Yang enggak kan?
4: Iya baik. Tentunya ini masukan untuk kita yang mungkin bisa menggeluti di dunia bisnis gitu ya Erna ya.
5: Misalnya kita pandai masak gitu kan. Misalnya awalnya kita kerja di restoran ataupun kerja di warung gitu. Satu saat kan nanti kalau kita punya kepandaian, kita bisa promosikan menu-menu makanan kita. Insyaallah laku lah gitu kan.
4: Iya baik.
5: Itu menurut Erna sih. Itu menurut Kak Andy gak tuh juga sih.
4: Iya, kita kan masing-masing ini banyak versi ya, banyak versi.
5: Nah, itu menurut Erna sih.
4: Menurut
5: kan, daripada nanti media sosialnya yang ada nanti, misalnya cacian, makian,
4: iya,
5: atau ucapan yang gak benar. Misalnya kita buat konten, nanti ucapan orang kayak mana, ada yang bagus, ada yang enggak kan?
4: Iya betul. Tentunya sebagian orang ya banyak media sosial ini juga banyak menjadi tempat
5: Erna
4: membangun
5: sih,
4: ya.
5: Kita pergunakan buat ajang bisnis saja.
4: Iya,
5: ya, Kak.
4: Personal branding ya, mencari peluang usaha tentunya ya Erna ya.
5: Kan sekarang kan kayak ibu-ibu rumah tangga itu kan yang Erna pernah nengok tuh kan.
4: Iya.
5: Misalnya dia bisa pandai membuat kasap. Jadi dia bisa ini kan promosikan sama orang-orang. Itu menurut Erna sih.
4: Iya, mantap juga ini ya untuk membangun ya teman produa ya.
5: Kita buat konten yang enggak-enggak.
4: Iya, betul. Yang tidak ada manfaatnya gitu ya Erna ya. Iya baik. Selain itu juga tadi mungkin ya bisnis ya, peluang bisnis. Mungkin
5: menurut Erna sih bisnis aja.
4: Bisa enggak dijadikan
5: kita pandai buat apa gitu. Misalnya kita pandai membuat keterampilan, misalnya membuat kerajinan apa gitu, apakah kerajinan buat bunga dari tisu atau buat apa, yang penting kepandaian kita bisa kita tonjolkan untuk ajang bisnis uang, berdapat duit gitu kan.
4: Iya,
5: pandai-pandai kita lah Kak.
4: Betul ya, tentunya dibalik manfaat-manfaatnya juga bisa jadi komunikasi ya.
5: Itu udah bermanfaat lah, itu menurut Erna.
4: Iya baik. Terima kasih Erna ya.
5: Tapi kalau
4: membuat
5: konten boleh juga, tapi konten yang
4: bermanfaat
5: yang hebat
4: juga ya.
5: Gitu, biar bisa menari orang kan.
4: Betul betul betul.
5: Misalnya promosi apa gitu, misalnya promosi pekarangan bunga yang indah-indah dipromosikan, jadi orang suka gitu kan.
4: Iya, menjadi itu terinspirasi gitu ya Erna ya. Iya baik. Ya tentunya setelah kita perbincangan nih mungkin ada sebuah request lagu mungkin yang kepingin Erna dengar malam hari ini.
5: Apa yang kira-kira? Ada request lagu nih ya.
4: Iya betul. Lagunya apa nih akan kita hadirkan buat Erna nih?
5: Lagu apa nih? Lagu pop.
4: Lagu apa aja pun
5: ada
4: boleh
5: lagu
4: juga.
5: Pop, lagu dari
4: lagu
5: apa?
4: Apa
5: ya?
4: Lagu dari siapa?
5: Lagu dari Leodra aja ya.
4: Leodra ya.
5: Apa aja deh yang penting enak. Erna nggak tahu judulnya apa itu.
4: Iya, pokoknya dari Leodra ya.
5: Iya, baik.
4: Coba nanti kita carikan ya dari Leodra ya.
5: Leodra. Kak Andy, menurut Erna malam ini serius banget Kak Andy ya. Biasanya Kak Andy kan kocak, lucu. Andi?
4: Iya, mungkin.
5: Enggak ada bahan kocaknya lucu malam ini.
4: Ya kita akan kocak juga ya, tergantung dari sisi dari teman pro 2 nih ya.
5: Iya, betul kan. Kak Andi kan kalau dengan kami itu kocak lucu benar. Iya. Mungkin bentar lagi ada lucunya Kak Andi.
4: Iya,
5: ya.
4: Bentar lagi mungkin ya. Nanti kan kita lihat dulu ya.
5: Ini baru pemanasan.
4: Ini kita kan kasih pemanasan dulu ya.
5: Iya.
4: Tentunya kan kita masih akan berbincang aja nih ya, membahas tentunya perbincangan ringan
5: dengan topik ini ya tentang media sosial dulu Kak kan.
4: Benar.
5: Iya, betul ya.
4: Iya, kita kan mengundang dulu nih bagaimana reaksi dari teman-teman Pro 2 ya. Kita mengangkat topik di malam hari ini dengan eksis di medsos ini banyak ya kan.
5: Ajang bisnis ajalah Kak.
4: Iya, baik.
5: Itu menurut Erna juga.
4: Iya.
5: Daripada kita buat konten abis itu abis duit lah, konten apa makan gini gitu kan kadang-kadang orang nggak menarik lihat makanan nanti udah nggak ini
4: sudah
5: nggak leku mungkin kontennya kan
4: kayak iya baik
5: menurut Erna sih ajang ini aja
4: ajang bisnis
5: bermanfaat.
4: Ya bermanfaat aja lah. Iya baik, nanti kita akan hadirkan dari Liodra Andi Rianto ya dengan judul Sang Dewi ya.
5: Boleh, yang
4: boleh baik.
5: Lagunya enak deh gitu ya.
4: Baik, terima kasih Erna telah bergabung ya.
5: Sama-sama Candy. Salam buat semuanya, buat penyiar juga Kak Dapa, Kak Nanda, Kak Andy juga.
4: Semoga
5: Kak Andy selalu ya.
4: Amin. Terima kasih Erna.
5: Assalamualaikum
4: Gendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu dia teman Pro 2 ya. Ada Erna ya, tentunya ajang ya di media sosial. Tentunya kita manfaatkan dengan penuh yang sangat bermakna dan tentunya dengan banyak arti yang tentunya yang bisa menambah cuan tentunya ya buat teman Pro 2. Tentunya seperti postingan-postingan dagangan, usaha gitu ya. Dan coba kita dengarkan, kita sapa kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Bung Hendy.
4: Teman Pro 2.
6: Iya, betul sekali Bung Hendy.
4: Iya, betul teman Pro 2.
6: Iya.
4: Teman terbaik kamu gitu.
6: Jaga malam ya?
4: Enggak,
6: jaga malam-malam.
4: Jaga sore.
6: Kenapa harus galau?
4: Iya.
6: Iya, Bung Hendy gipain.
4: Lagi cuap-cuap aja nih.
6: Iya.
4: Iya, apa kabarnya Ina?
6: Seorang ya,
4: Kak Bu. Baru Erna tadi dan ini yang kedua gitu ada ya. Ina ya.
6: Oh iya Bu Hendy, udah kemana aja?
4: Hah?
6: Udah pemalam ini kemana aja?
4: Kemana-mana hatiku senang.
6: Oh gitu.
4: Iya, yang penting jangan galau malam-malam, Ina.
6: Iya, jangan malam ya.
4: Iya, tentunya.
6: Jangan galau malam-malam. Obeng obrolan jreng.
4: Iya, bukan obeng untuk buka kunci ya.
6: Iya.
4: Ya.
6: Mulai.
4: Iya, udah makan Ina?
6: Iya, alhamdulillah belum.
4: Alhamdulillah belum ya, iya.
6: Ya,
4: mudah-mudahan
6: ya.
4: Disegerakan ya. Semoga disegerakan, dibilang.
6: Iya, dan sih ya setelah ini ya.
4: Setelah ini, setelah itu iya, request
6: kita
4: dong.
6: Kita bergabung dulu kan.
4: Iya.
6: Kalau nggak gabung, nggak ini, nggak
4: apa.
6: Nggak
4: senang. Kenapa nggak senang? Hah?
6: Iya kan.
4: Enggak tahu juga.
6: Kalau udah gabung happy
4: dan why.
6: Kalau dia pasti ada paketnya nih. Nanti kalau enggak ada paket diam dulu ya.
4: Iya.
6: Dengan pula Bu Hendy bilang ke mana nih. Tahu sendiri kalau udah lagi paket nanti ya.
4: Oh iya.
6: Dia enggak suaranya.
4: Iya baik. Kan? Jadi di program
6: paket, Bu Hendy paket sekarang mahal sekali Bu Hendy.
4: Mahal aja dah. Jangan mahal sekali, mahal aja.
6: Iya mahal.
4: Kalau mahal kali banjir nanti ya.
6: Itulah, mahal sangat loh.
4: Ini pengaruh galau ini malam hari ini enggak?
6: Iya, Ina. Betul sekali.
4: Iya, jadi lagu apa nih akan kita putarkan buat Ina nih biar jangan galau malam-malam.
6: Mancanegara aja boleh.
4: Mancanegara.
6: Iya, betulnya Tesera Bung Hendi. Penyanyi juga ya.
4: Apanya?
6: Tesera Bung Hendi.
4: Tesera.
6: Lagu mancanegara,
4: betul. Iya. Itu. Oh gitu ya. Oke, okay, baik.
6: Kalau di dua iya. Ini enak minta request langsung berkarin terus. Kalau waktu
4: gitu juga, ya kan? Oke, okay, baik. Nanti akan kita putarkan ya dari Tori Kelly ya.
6: Iya, boleh.
4: Boleh.
6: Musiknya tuh ya, gitu-gitu
4: ya. Iya,
6: kucuk-kucuk. Diskonya.
4: Diskonya. Ini kita coba dengarkan ya nanti ya. Dari Tori Kelly ya. Iya, musiknya judulnya Heart So Good ya.
6: Iya.
4: Iya, baik. Terima kasih, Na.
6: Iya, salam buat semua ya.
4: Iya.
6: Malam.
4: Malam buat kembali.
6: Ya. Malam sehat selalu.
4: Amin.
6: Selamat
4: hati
6: ya.
4: Iya, baik,
6: rayu, Na. Rayu. Komen di.
4: Iya. Assalamualaikum. Iya baik, teman Pro 2 itu dia ada Ina ya di Langung ya. Tentunya semangat selalu Ina, jangan lupa makan. Dan kita sebelum kita sapa ini ada ini, kita coba dengarkan dulu ya. Halo, assalamualaikum.
7: Salam Bang Hendi.
4: Teman Pro 2.
7: Iya, hadir.
4: Teman Pro 2, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Iya, apa kabarnya Sarifah?
7: Alhamdulillah Bang Hendi sehat.
4: Lagi
7: Bang
4: ngapain?
7: Hendi kayak mana?
4: Alhamdulillah sehat juga. Lagi ngapain di mana Sarifah?
7: Sarifah baru selesai dinner makan mie Bang Hendi.
4: Makan dinner makan
7: di rumah.
4: Mie lagi ya. Gaya lo. Dinner makan mie ya. Iya, mie apa nih? Mie kilo, mie Indomie.
7: Mie kilo Bang Hendi, karena kan tadi Umi belinya tempat
4: di timbang kilo. Sih. Oh iya, kira mie-nya ditimbang kilo gitu ya. Iya, baik. Jadi lagunya apa nih? Akan Abang hadirkan nih buat Sarifah nih untuk menemani dinner dan sedang ngumpul bersama keluarganya di rumah nih. Sama Umi.
7: Sarifah mau request lagu Nuhabarin Rasa Blangka Bang Hendi. Karena
4: Nuhabarin.
7: Kemarin tuh Sarifah pernah request sama Bang Nanda.
4: Nuhabarin.
7: Gitu.
4: Nuhabarin ya.
7: Apakah ada?
4: Ya kita
7: yes.
4: Dulu
7: Nuhabarin.
4: Dong. Muhabarin apa Nuhabarin? Nuhabarin
7: Bang
4: ya.
7: Bang Hendi bilang tadi itu benar.
4: Nuhabarin.
7: Nuhabarin.
4: Judulnya?
7: Rasa Blangka.
4: Rasa
7: Nuhabarin
4: Blangka.
7: Rasa Blangka.
4: Oh, bukan Rasa Sayang, Rasa Blangka aja ya. Rasa Blangka ya. Iya, coba Bang cari dulu nih karena Nuhabarin Novel Azrin Kasablanka ya.
7: Oh iya, astagfirullah ya betul iya, tuh Bang ini.
4: Nuhabarin. Iya, dari Novel Azrin dan berjudul Kasablanka ya. Iya. Pusing juga Abang dengarnya, bingung juga Abang carinya ya. Iya, untung aja. Seperti Sarifah cuma satu, sempat yang banyak gitu ya pendengarnya, wah ya bingung juga Abang carinya ini ya request lagunya ya. Yang penting tetap semangat ya, terus dengarkan ya di 90,3 ya, Sarifah ya.
7: Oke Bang Hendi, salamnya buatnya Bang Hendi, terus buat Bang Nanda, buatnya Bang Dafa. Terusnya buat Bang Reno, buat Papi Marwan, buat Kak Risna, buat Dokter Ruspa, salam spesial buat Umi, Bang Bang Hendi.
4: Iya, udah hampir ganti nama Bang jadi Bang Randy ya.
7: Iya, hampir lupa.
4: Itu lupa.
7: Karena sebentar lagi Sarifah mau ke Pro 1 sama Bang Reno.
4: Kapan? Besok? Malam ini?
7: Nanti siap telepon sama Bang Hendi mau ke sama Bang Reno bentar.
4: Oh gitu, baik. Terima kasih Sarifah.
7: Terima kasih ya Bang Hendi.
4: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2, itu dia 3 penelpon yang telah bergabung di malam hari ini ya. Tentunya di program Obeng ya, tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, malam-malam ya, bukan malam-malau ya. Iya, mohon maaf ya. Tentunya tadi ada obrolan jreng obeng di Pro 2 tentunya yang sudah kita bahas tadi di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan tentunya saatnya kita dengarkan lagu-lagu yang telah di request dari pendengar kita ya. Ada Erna dan juga Ina akan kita hadirkan coba sebuah tembang lagu dari Leodra Andi Rianto, Sang Dewi.

0: Baik pendengar, baik teman perdua, itu dia dari Nuha Bahrain, Noval Azrin, Casablanca telah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Tentunya teman perdua, teman terbaik kamu ya, tiga penelpon yang telah bergabung di malam hari ini, lagu-lagunya juga sudah telah kita putarkan ya. Semoga lagu ini dapat menemani di suasana malam santai hari Anda ya. Dan tentunya tadi ada Ibu Mia yang ingin bergabung tadi ya, silakan Ibu Mia. Jika lo mau bergabung, silakan. Ke Hendy masih menunggu ya. Telepon yang ingin bergabung, iya. Dan coba kita sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
0: Iya, apa kabarnya Mak Tengok di malam hari ini?
1: Kabarnya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Untuk cuacanya di Samatiga malam hari ini gimana, Mak?
1: Aman.
0: Aman dan terkendali, Mak ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Kegiatannya juga aman tadi ya, Mak ya?
1: Iya, iya.
0: Baik. Jadi untuk menemani di suasana jangan galau malam-malam hari ini, Indi akan putarkan lagu apa nih buat Mak Tengok nih?
1: Lagunya Cinta Terbaik ya.
0: Yang dibawakan siapa nih, Mak?
1: Enggak tahu siapa.
0: Cinta lagi Terbaik ya. Cinta Terbaik.
1: Kalau iya. ada.
0: Coba yang dicari dulu ya. Cinta Terbaik ya, dari Ina Kamari ya.
1: Iya, boleh.
0: Iya, boleh, Mak ya. Iya, baik, nanti akan yang diputarkan Cinta Terbaik dari Ina Kamari ya. Mungkin malam hari ini mau salam-salam buat saudara atau teman-teman lainnya, silakan, Mak.
1: Salamnya buat semua teman berdua, teman terbaik kamu.
0: Baik,
1: buat terima kasih, juga Mak. Tetap teman terbaik kamu.
0: Amin. Terima kasih, Mak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Teman Pro 2 itu ada Mak Tengok ya. Dan tentunya kita kembali ingin mendengarkan atau menyapa-sapa Anda ya, yang mungkin ingin bergabung. Tadi ada Ibu Mia, silakan Ibu Mia ulangi kembali ya. Tentunya ini masih menunggu buat teman-teman yang ingin bergabung di malam hari ini dan mungkin berbincang untuk membahas ya, apa sih malam-malam ini biar jangan galau kita ya. Tentunya biar bisa menemani Hendy juga di ruang dengar Anda ya. Iya, tentunya sembari menanti Anda yang ingin bergabung ya teman Pro 2. Tentunya kita akan coba dengarkan satu teman lagu dari Ina Kamari, Cinta Terbaik.

0: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, itu dia lagu telah kita hadirkan untuk menemani di suasana malam hati yang tenang Anda ya. Dan tentunya kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung kembali ya. Waktu telah menunjukkan pukul 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih panjang waktu ya bagi teman terbaik ya, tentunya teman Pro 2 yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini ya di program Jangan Galau Malam-Malam. Iya, tentunya di program Jaga Malam ya. Dan teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, tentunya kita telah hadirkan ya, coba kita dengarkan sebuah spot promo dan juga lagu-lagu yang telah kita susun di ruang dengar Anda untuk memanjakan di suasana malam Anda ya. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda, tetaplah di stay tune di 90,3 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
3: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan
0: jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, bila langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane,

Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik teman berdua, teman terbaik kamu tentunya, lagu-lagu telah kita hadirkan untuk menemani di suasana malam hari Anda ya. Dan dari studio telah menunjukkan pukul 21 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih banyak waktu ya bagi Anda yang ingin bergabung teman Pro 2 ya. Jangan sungkan tentunya, mungkin di malam hari ini Anda mau curhat atau kepingin berbincang ya, mengobrol singkat ya di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya bersama musisi nanti akan kita hadirkan lagu-lagu segmen untuk menemani di suasana malam hari Anda. Tentunya teman Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Nanti kita akan ademin tapi gak galau ya. Tentunya nanti lagu-lagu yang enak untuk jadi lagu ya, untuk teman ngobrol dan tetap menjaga mood teman Pro 2 ya. Tentunya tetaplah bersama obrolan Jereng Jaga Malam ya. Tetap stay tune di 90,3 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
8: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

dunia game, dunia yang mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clans, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Game sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan api tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Si ton steak il est pas blond, c'est pas bon, Renoir.

0: Di era digitalisasi saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ketika anak-anak sekolah dituntut untuk belajar daring. Pendengar, tahukah Anda, ternyata sering menggunakan smartphone dalam kondisi mengisi daya ulang bisa menyebabkan sakit kepala ringan, karena gelombang radiasi smartphone yang meningkat.
1: Heh, itu muka kenapa?
2: Aduh, perih. Ini itu lagi proses menuju glowing, you know?
1: Hah? Glowing kok gini amat?
2: Iya, ini itu efek dari skincare terbaru yang aku beli di All Shop loh. Tahapannya ya gini, terkelupas dulu. Aduh, perih banget tahu sebelum glowing.
1: Oh, nah, ini nih salah satu korban iklan. Sahabat, kita harus perhatikan produk yang kita pakai. Jangan sampai produk tersebut justru bikin kulit kita rusak. Bepom, cek. Bebas merkuri, cek. Oke?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu gak tinggal bareng sama abang. Gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal. Iya kan?
1: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan pedas, asam, atau pola makan yang tidak teratur. Faktanya, faktor psikologis seperti stres, cemas, dan overthinking juga bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung loh. Hal ini dikarenakan stres dapat membuat sfinkter esofagus bagian bawah menjadi kurang efektif, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan, dan selain itu, stres juga dapat membuat otot mengalami ketegangan yang cukup lama. Dampaknya adalah membuat organ tertekan dan menaikkan asam. Untuk itu, yuk kurangi stres, buat pikiran kamu tenang, hindari rasa cemas yang berlebihan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id

I think it's

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: RRI Digital. Nikmat.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 90,3 FM, Pro 2 RRI Polabor, teman terbaik kamu.

Dalam surat 11 Hud ayat 15-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hidup di dunia ini ada segolongan manusia yang menghendaki kehidupan duniawi dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa diikuti dengan ibadah kepada Allah, dan sama sekali tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka itu diberi oleh Allah harta yang melimpah di dunia hingga menjadi orang paling sombong. Sungguh, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan duniawinya tidak akan kekal. Ia akan ditinggal pergi atau akan hancur lenyap. Ketika itu, mereka akan kembali ke akhirat tanpa bekal sedikit pun, dan mereka akan sengsara abadi di kehidupan hakiki nanti.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Suara 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran Programa 2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz edisi hari ini

11 Agustus 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Labuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Rabu 12 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM, suara kreativitas.
1: Nah ini nih sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tau sih ya. Contohnya bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sejujur panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qabliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam sawam, orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadih. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

0: Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran Surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terbang.

0: bulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan juga perilaku seseorang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul penyakit mental yang dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Mental Health Day atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia diperingati setiap 10 Oktober adalah hari antarbangsa untuk pendidikan, kesehatan mental, kesadaran, dan juga pembelaan dunia melawan stigma sosial.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.